0: Ya, pendengar, tiga penggerak bendara yakni Paskalis Faluk dan ya Paskalis Faluk, Sardi Pabika dan juga Ricardo Febrian telah sukses melaksanakan tugas utama mereka yaitu pengibaran sang merah putih di pagi hari ini dalam upacara peringatan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia untuk Provinsi Papua Pegunungan tahun 2026. Selanjutnya, pendengar dan pemirsa, Anda saksikan di layar formasi yang tadinya sudah dibuka akan dipasang kembali. Untuk selanjutnya, pasukan penggerak bendera ini kembali ke tempat semula.
1: Tutup barisan. Diam. Belok.
0: Dan pemirsa dimanapun Anda berada, demikian tadi laporan untuk upacara detik-detik proklamasi di mana para petugas pasukan pengibar bendera baru saja melaksanakan ataupun menunaikan tugas utama mereka yaitu pengibaran sang saka merah putih. Dan selanjutnya nanti rekan saya Tanti akan menyampaikan laporan selanjutnya.

0: pengiriman dan penyebaran bendera merah putih telah dilaksanakan. Laporan selesai.
1: Kembali tempat.
0: Kembali tempat.
2: Baik, saudara. Itulah tadi putra Provinsi Papua
0: Barat
2: yang telah ada sebanyak 79 putra-putri yang diambil dari setiap sekolah di Provinsi Papua Pegunungan. Kembali kami informasikan, kali ini pendengar, upacara detik-detik proklamasi dan pengibaran bendera merah putih, Inspektur Upacara Selifter Donggori dari Polres Jayawijaya, pembawa baki, ada Mika Bogum asal Sekolah SMA Negeri 1 Karubaga, anak ketiga dari ayah Yekiles Bogum dan juga ibu terkasih Misina Kogoya. Pembentang bendera Paskalis Faluk asal dari SMA Negeri Kuluru, Kuluru anak pertama. Dan ayah Lolo Faluk dan ibu Ori Mabel. Penggerak bendera Serdi Pabika asal sekolah SMK Yapis Bisnis Manajemen Wamena.
0: Langkah
2: pertama.
0: Langkah.
2: Seorang ayah.
0: Maju.
2: Dan ibu Paulina Aropa. Penggerak bendera.
0: Jalan.
2: Ricardo Febrian Wetipo SMA Negeri 1 Wamena, anak kedua dari Bapak Roni Wetipo dan ibu Leni Hilapo. Baik, kali ini saudara Paskibraka, upacara detik-detik proklamasi dan pengibaran bendera merah putih kembali

Marilah kita mengheningkan cipta memperingati para arwah pahlawan yang mendahului kita. Mengheningkan cipta mulai.

Selesai.

0: Satu. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga. Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat. Kerakyatan yang dipimpin.
2: Rakyatan yang dipimpin
0: oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: Oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

わさー

menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia.

Agat! Agat! Lepas!

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan Indonesia telah sampai kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Esa. Dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya kehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu membentuk suatu pemerintah negara Indonesia, melindungi segala bangsa Indonesia, seluruh tumpah tanah Indonesia, dan mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berdaulat, rakyat berdaulat, berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Doa saya akan membaca menurut keyakinan Kristen, saudara-saudara yang lain dapat menyusulkan. Doa mulai. Ya Allah, Tuhan yang maha pengasih dan penyayang, atas limpahan rahmat dan kasih karunia-Mu, pada hari ini, Senin tanggal 17 Agustus tahun 2026, tingkat Provinsi Papua Pegunungan, kami dapat menghadiri upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dalam keadaan sehat, aman, dan penuh rasa syukur. Ya Allah Tuhan Yang Maha Esa, di hari yang bersejarah ini, kami mengenang perjuangan para pahlawan bangsa yang telah mengorbankan jiwa, raga, dan segala yang mereka miliki demi tegaknya kemerdekaan Indonesia. Terimalah amal bakti mereka, tempatkan mereka di sisimu sesuai dengan kemuliaan yang engkau janjikan, dan jadikan semangat perjuangan mereka sebagai inspirasi bagi kami untuk terus mengisi kemerdekaan dengan karya nyata melalui kebaktian dan persatuan. Ya Tuhan yang maha baik, kami mohon berkatilah peran pemimpin bangsa. Berikanlah petunjuk yang nyata kepada pemimpin di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten kota, vertikal otonom, dinas badan, eksekutif legislatif, yudikatif, TNI Polri, BUMD untuk sabar dan setia dalam membangun dan mempersiapkan pemuda-pemudi Indonesia yang mampu berwirausaha di segala bidang dengan menciptakan lapangan kerja bagi generasi penerus bangsa, agar memperkecil dan memberantas pengangguran dan kriminalitas dalam negeri Papua Pegunungan. Ya Tuhan, Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, Engkaulah sumber segala kekuatan, mengukuhkan tekad kami untuk menjaga keutuhan NKRI dalam mempererat persatuan dalam keberagaman serta memperkuat semangat kegotong yang menjadi jati diri bangsa. Jauhkan diri kami dari segala bentuk perpecahan, permusuhan, bencana konflik, dan segala hal yang dapat mengganggu persatuan, kedamaian, dan keragaman bangsa. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemurah, anugerahkanlah keberkatan kepada negeri kami, jadikan Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat dalam menentukan masa depannya, adil, dan memberikan kesempatan perlindungan bagi seluruh rakyat serta mampu dengan kesejahteraan yang dirasakan secara merata. Berikan kemudahan dalam setiap ikhtiar pembangunan, kemajuan ilmu pengetahuan, pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, pelestarian lingkungan, serta kemajuan ekonomi yang membawa manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya Allah Tuhan yang Maha Pengabul doa, kabulkanlah doa dan harapan kami, limpahkan rahmat, perlindungan dan kedamaian bagi bangsa Indonesia. Jadikan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia ini sebagai momentum untuk memperkuat tekad dan mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur, demi terwujudnya kehidupan berbangsa dan bernegara yang maju, sejahtera serta dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Doa selesai.

kepada Inspektur Upacara. Hormat

0: Komandan berpedang, tarungkan pedang.
1: Saudara, upacara pengibaran bendera
0: upacara selesai
1: ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 tanggal 17 Agustus 2026 selesai di lapangan pendidikan Provinsi Papua Pegunungan.
2: Kami atas nama
1: saudara
2: mengucapkan terima kasih banyak atas keselenggaraan
1: semuanya berjalan dengan lancar dan kami ucapkan untuk yang
2: menonton Indonesia.
1: Selamat merayakan Republik Indonesia.

0: mengikuti upacara pengibaran bendera Merah Putih ke-81 tahun 2026, 17 Agustus 2026. Baik, kali ini ada rekan saya, ada Iyadin ya, yang akan menyampaikan bagaimana dan seperti apa, siapa-siapa saja yang tadi ikut ataupun yang lolos paskibraka di tahun 2026 ini dan dari sekolah mana saja. Silakan rekan Iyadin.
1: Baik, saudara pendengar dimanapun Anda berada.

0: atas nama Rizky Ardiansyah, laki-laki berasal asal sekolahnya SMA 1 Wamena. Yang kedua Muhammad Prawira Nusantara, laki-laki asal sekolah SMAN 1 Wamena. Yang ketiga Cristiano Alexander, laki-laki asal sekolah SMAN 1 Wamena. Yang keempat Dion Molly, laki-laki asal sekolah SMAN 1 Wamena. Yang kelima Muhammad Ihsan, laki-laki asal sekolah SMAN 1 Wamena. Yang keenam Eduardo Yimbise, laki-laki SMA 1 Wamena. Yang ketujuh Afrizal Ari Wibowo, laki-laki asal sekolah SMAN 1 Wamena. Yang kedelapan Aprilio C. Aser, laki-laki asal sekolah SMA 1 Wamena. Yang kesembilan Muhammad Arsal, laki-laki SMAN 1 Wamena. Yang kesepuluh Virginio Tuasela, laki-laki asal sekolah SMAN 1 Wamena. Yang kesebelas Otniel Batara Danda, laki-laki asal sekolah SMA 1 Wamena. Yang kedua belas Destin Tana, laki-laki berasal asal sekolah SMAN 1 Wamena. Yang kedua belas Destin Tana, laki-laki SMAN 1 Wamena. Yang ketiga belas Lionel Rizky, laki-laki asal sekolah SMAN 1 Wamena. Yang keempat belas Elvis Panggalina, laki-laki asal sekolah SMAN 1 Wamena. Yang kelima belas Irene Pagowa, perempuan asal sekolah SMAN 1 Wamena. Yang kelima belas kami ulangi, yang ke-16 Anjeng Ragil Putri Alisha, perempuan asal sekolah SMAN 1 Wamena. Yang ke-17 Anna Sokoi, perempuan asal sekolah SMAN 1 Wamena. Yang ke-18 Tiffany Warkawani, perempuan asal sekolah SMAN 1 Wamena. Yang ke-18 kami ulangi, yang ke-19 Aisyah Huta Barat, perempuan asal sekolah SMAN 1 Wamena. Yang ke-20 Maria Jawan, perempuan asal sekolah SMAN 1 Wamena. Yang ke-21 Cynthia Amin, perempuan asal sekolah SMAN 1 Wamena. Yang ke-22 Sinta Maturbong, perempuan SMAN 1 Wamena. Yang ke-23 Stefani Indu Patatan, perempuan asal sekolah SMAN 1 Wamena. Yang ke-24 Samuel, laki-laki asal sekolah SMAN 1 Wamena. Yang ke-25 Muhammad Rifki, laki-laki asal sekolah SMAN 1 Wamena. Yang ke-26 Tasya Banggalino, laki-laki asal sekolah SMAN 1 Wamena. Yang ke-27 Mario Wayadoga, laki-laki asal sekolah SMAN 1 Wamena. Yang ke-28 Ricardo Wetiko, laki-laki asal sekolah SMAN 1 Wamena. Yang ke-29 Stefandi Kubiai, laki-laki asal sekolah SMA YPPK Thomas. Yang ke-30 Roberto Binde Weya, laki-laki asal sekolah SMA YPPK ST Thomas. Yang ke-31 Jorgensen, laki-laki asal sekolah SMA YPPK ST Thomas. Yang ke-32 Mimi Wenda, perempuan asal sekolah SMA YPPK ST Thomas. Yang ke-33 Melanesia Mambobo, perempuan asal sekolah SMA YPPK ST Thomas. Yang ke-35 Sina Kobak, perempuan asal sekolah SMA YPPK ST Thomas. Yang ke-36 Manu Sorabut, laki-laki asal sekolah SMA Gloria Terpadu. Yang dilanjutkan oleh
1: selanjutnya saudara, ada juga dari SMA Gloria Terpadu, di mana ada Abiatar Alindam dan juga Aholiap Jaya Martin. Dari SMA PGRI ada juga Mileswanda Yosep Amiaga, Stella Matuan, Maria Swenda, Lince Kogoya. Dan kita akan masuk dari SMK Yapis. SMK Yapis ada Ana Kosai, Heli Gristina Wenda, Nofri Kosai, Ayu Kartika Sari, Serdi Pabika, Amison Ubruangge, Wasuok Kiril dari Kogoya, Farel Okta Ardiansyah, dan juga Eko J. Sorabut. Dari SMA Negeri Kurulu, wow, dari SMA Negeri Kurulu saudara, ada Paskalis Faluk, Pilamo Sorabut, Novita Alua, dan Welmina Kosai. SMA YPK Betlehem, ada Erik Siep dan Yebani Guijangge. Dari SMA Kristen, Ewin Kogoya. Dari SMA Yasores, ada Mael Wena dan juga Yeromison Wakur. Dari SMA Lapago ada Rio Wenda. Sekaligus dari SMK Nina Bua ada M Nurul, WNE Mabel, Natalia Wandik. SMA Maki saudara, Otmiel Gena Wenda. Dari SMA Tiom, Lina Wakerkwa. SMA Lapago, Fania Dabi. Dari Jaya Wijaya, Ulianus Doga dan Kasih C. Kramer. Dari Tolikara ada dua orang, Gewi Lilwanimo dan Mika Bagum. Dari Yahukimo ada Hospi Damasya dan juga Aldo Otban. Dan dari SMA Negeri 1 Wamena, Vanessa Aprilia Rante Padang. Itulah tadi nama-nama Paskibraka Provinsi Papua Pegunungan di tahun 2026 ini. Dan nanti pendengar, kami akan juga wawancara ya. Kami akan bertanya-tanya langsung bersama Paskibraka di Provinsi Papua Pegunungan. Kami akan memilih nanti siapa yang akan kami wawancarai ya di sini, supaya saudara yang menonton kali ini melalui YouTube RRI Wamena dan juga melalui siaran RRI Wamena bisa langsung melihat kegagahan dan juga kecantikan mereka di hari ini. Dan saudara, kali ini Paskibraka putra-putri yang dipilih dari setiap kabupaten sudah berdiri ya di depan podium. Dan pastinya Bapak Gubernur, Bapak Jom Tabo memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada putra-putri Paskibraka Provinsi tahun 2026 ini.
2: Kemerdekaan ini dengan kreativitas, kinerja kita bekerja
3: memiliki dan rasa kecintaan pada negara Republik Indonesia. Yang saya kasihi para peserta upacara pengibar bendera, sangat sempurna. Tahun lalu juga sangat sempurna, hari ini sangat sempurna. Tuhan Yesus berkati, walaupun provinsi yang baru lahir, tapi adik-adik saya sudah kelihatan sudah siap menghadapi tantangan. Hari esok lebih baik daripada hari ini. Puji Tuhan, seluruh orang tua masyarakat yang hadir mengambil bagian memperingati hari kemerdekaan kita yang ke-81 ini, semoga semua karya doa kebaktian kita mempersembahkan untuk negara dan bangsa, lebih khusus kepada daerah kita Provinsi Papua Pegunungan. Kami harap situasi dan keamanan terus kita jaga. Isu-isu di media sosial itu kita jangan anggap enteng, tetapi tetap kita berdoa Semuanya kita serahkan kepada Tuhan. Mereka itu juga manusia. Tuhan pasti merubah juga pikiran mereka. Ini kelakuan saya ini baik atau tidak baik, pasti Tuhan akan berubah. Oleh karena itu tetap tenang. Kita semua berada di sini. Hari ini seluruh aparatur negara, aparat pemerintah, Pak Dandrem, Pak Kajati, mewakili, dan seluruh aparatur negara mulai dari LO, Polda, Polres, Kodim, Koramil, Polsek, dan kita semua mulai dari Sekda sampai OPD-OPD tingkat bawah untuk bersemangat kita melaksanakan upacara ini dengan baik dan berhikmat. Semoga semua apa yang kita lakukan hari ini semuanya semata-mata di dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Ya, kita mengucap syukur karena usia bangsa kita sudah mencapai 81 tahun. Terus berkembang ke depan. Kami harap supaya tahun ke depan lagi lebih bagus lagi. Kita harap ya suasana gangguan-gangguan itu tetap kita waspadai. Terima kasih buat Pak Wagub, Pak Dandrem, Pak Sekda, Pak LO dan rekan-rekan komandan-komandan yang melatih, yang mengambil bagian tadi menjadi pemimpin upacara, peserta upacara, semuanya saya atas nama pemerintah Provinsi Papua Pegunungan dan rakyat Provinsi Papua Pegunungan menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya, dan saya menyampaikan terima kasih. Wah, wah, wah, wah, wah, kinaona. Tuhan Yesus berkati.
4: Terima kasih. Berikutnya ingin kami memberi dalam semangat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Mari kita rayakan bersama dengan semangat kemerdekaan dari generasi penerus bangsa. Selanjutnya

0: SC Gipika Santo Mikael Hepuga.
1: Baik, saudara. Kali ini kami sudah bersama Inspektur Upacara di Provinsi Papua Pegunungan, tepatnya di lapangan pendidikan kali ini. Ada Bapak Solifter Donggori dari Polres Jayawijaya, betul Bapak?
2: Betul sekali.
1: Baik, boleh disampaikan dulu untuk Dirgahayu Republik Indonesia untuk tahun ini, ke-81 tahun 2026.
2: Ya, yang pertama-tama kami ucapkan selamat ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81. Semoga dengan bertambahnya usia ini Indonesia semakin solid, semakin jaya, dan terus membangun, terutama di Provinsi Papua Pegunungan. Tutup tetap jaga Kamtipmas depannya.
1: Iya, ini dia inspektur kita untuk hari ini ya. Bapak, bagaimana perasaannya setelah terpilih menjadi inspektur upacara di Provinsi Papua Pegunungan ini?
2: Iya, sebenarnya saya bukan inspektur upacara, namun saya adalah komandan Paskibraka. Kami juga melihat kurang lebih satu bulan lebih anak-anak ini berlatih. Dan di hari ini, di momen di mana kita mensyukuri hari ulang tahun kemerdekaan ini, mereka semua merayakannya juga dengan sebuah penampilan yang luar biasa sebagai output daripada hasil yang telah dicapai dari sebulan lamanya berlatih. Dan saya merasa ini merupakan satu kebanggaan bagi khususnya putra daerah yang asli Papua Pegunungan di sini, yang bisa mengibarkan bendera di hari ini.
1: Oke, kebanggaan tahun ini untuk tahun 2026 ini yang ke-81, apa yang ingin disampaikan untuk negara Republik Indonesia?
2: Ya, mungkin satu hal yang perlu disampaikan. Yang pertama, mari kita terus membangun SDM melalui sumber daya alam yang ada, baik di Papua ini seperti kita ketahui bersama dengan kekayaan alamnya yang ada. Dengan bertambahnya usia ini, maka pembangunan baik secara SDM, infrastruktur maupun segala sesuatu yang ada di sini, kita manfaatkan sumber daya alam yang ada di Papua ini demi kemajuan Indonesia ke depannya.
1: Baik, terima kasih. Selamat untuk Bapak dan terus maju untuk

Baik, kami juga sudah bersama pembawa baki untuk hari ini. Di mana ada Kakak Mika Bogung, asal dari SMA Negeri 1 Tarubaga. Anak ketiga dari seorang ayah, Yekiles Bogung dan juga Misina Kodoya. Wow, dari Tarubaga. Bagaimana perasaannya untuk saat ini? Bagaimana perasaan?

2026

0: 96,3 MHz teman terbaik kamu teman Pro 2 sudah kita ikuti bersama siaran langsung upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 dari lapangan pendidikan.
1: Langsung daftar putar musik, podcast, berita video dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar dan berbagi serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

saatnya kamu menjadi bintang radio tahun ini. Pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka dari tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Untuk kamu, warga negara Indonesia berusia 16 hingga 25 tahun, punya kemampuan menyanyi lagu pop terbaikmu. Ayo, daftarkan diri Anda. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Kunjungi info lengkap dan pendaftarannya sekarang juga di www.bintangradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Wamena.

0: update info kamu dulu yuk di Info Pro 2. Info Pro 2. Info Pro 2 di siang hari ini bersama saya Miki. Informasi yang pertama, Wakil Bupati Pegunungan Bintang kukuhkan 38 anggota Paskibra HUT RI ke-81. Wakil Bupati Pegunungan Bintang mengukuhkan sebanyak 38 pasukan pengibar bendera pusaka Paskibra yang akan bertugas dalam upacara peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Prosesi pengukuhan berlangsung di Aula Kantor Bupati Pegunungan Bintang Oksibil Minggu 16 Agustus 2026 dan dihadiri oleh unsur pemerintah daerah serta aparat keamanan. Sebanyak 38 anggota Paskibra tersebut merupakan putra-putri terbaik yang telah menjalani berbagai tahapan seleksi serta mengikuti latihan secara intensif sebagai persiapan untuk melaksanakan tugas pada upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Informasi selanjutnya, dua pelajar Papua Pegunungan jadi Paskibraka Nasional. Ini pesan John Tabo. Gubernur Papua Pegunungan, Dr. Haurisa John Tabo, SEMBA, menyampaikan apresiasi dan kebanggaan atas terpilihnya dua pelajar asal Papua Pegunungan sebagai pasukan pengibar bendera Pusaka Nasional 2026. Dua pelajar tersebut adalah Julia Maharani Dabi dari SMA 1 Wamena dan Mikael Marcel Winkawardawer. Keduanya akan bertugas pada upacara peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia di Istana Merdeka, Senin 17 Agustus 2026. Julia Maharani Dabi merupakan siswi yatim piatu yang mewujudkan mimpinya sejak kecil. Ia mengaku selalu antusias menyaksikan upacara 17 Agustus melalui layar kaca. Namun kali ini ia terlibat langsung dalam Paskibra Nasional. Mimpi itu dirintis, ia masuk SMA Negeri 1 Wamena. Kakak kelasnya menawarkan Julia untuk bergabung latihan Paskibra karena posturnya yang tinggi dan tegap. Prosesnya tidak mudah, jarak rumah ke sekolah sekitar 30 menit dengan sepeda motor. Di Jakarta ia menghadapi kendala ekonomi, ia tidak memiliki sepatu pantofel sehingga harus meminjam dari tetangga dengan ukuran yang kekecilan. Tapi saya tetap semangat, bagaimanapun caranya ada tantangan walaupun sakit, saya tetap latihan, katanya. Julia yang kini berstatus yatim piatu setelah ibunya wafat pada 2022 dan ayahnya pada 2024 bertekad menjalankan tugas dengan sempurna. Julia dan Mikael bersama 74 pelajar lainnya dari 38 provinsi resmi dikukuhkan sebagai Paskibra Nasional 2026. Pengukuhan dilakukan Wakil Presiden Gibran Rakabumi Raka di Istana Negara Sabtu 15 Agustus 2026. Demikian Info Pro 2 di siang ini.
1: 22,1 Pro 2 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, Mar, aku krungu loh salammu. Tombok kangen.
3: Sambo-sambo.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
0: Selamat siang teman Pro 2. Kita jumpa lagi di siang hari ini di FM 96,3 MHz di Sunday siangnya Pro 2. Dan bertepatan dengan hari ini tanggal 17 Agustus, hari ulang tahun ke-81 ya Republik Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia. Semoga Indonesia lebih baik ke depan lagi ya, seperti moto Kabupaten Jayawijaya, Yogotak Kublung Motok Hanorogo. Mungkin di hari kemerdekaan ini seperti moto Wamena ya atau Jayawijaya, semoga di ulang tahun ini hari ke depan lebih baik ya daripada hari kemarin ya. Mungkin ada hal-hal yang kurang bisa diperbaiki ya, walaupun kita sebagai manusia mempunyai banyak kekurangan ya teman Pro 2. Oke teman Pro 2, di siang hari ini menemani teman Pro 2 di requestan lagu atau Pro 2 hitlist sampai jam 12. Buat teman Pro 2 yang mau gabung, mau berpartisipasi, mau request lagu di momen Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, silakan ya teman Pro 2 langsung saja di 0811 48 28 42. Menemani teman Pro 2 di siang hari ini tentunya juga dengan nanti informasi-informasi yang akan saya hadirkan menemani suasana siang teman Pro 2. Terus mungkin teman Pro 2 yang sudah selesai ikut upacara 17-an ya, baik mungkin ikut di provinsi ataupun kabupaten, semoga saja semuanya bisa berjalan dengan baik tentunya ya teman Pro 2, walaupun situasi ya, maksudnya cuacanya panas ya teman Pro 2, sikon situasi dan kondisi cuaca yang panas tapi tetap bisa melakukan upacara ya, wah, luar biasa pastinya ya teman Pro 2.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut. Langsung kita gas. Anjir, goblok banget.
1: Lihat nih. Bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
2: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
3: Kini suara bisa ditiru, wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan

RRI 945.

lagu kemerdekaan untuk hari ulang tahun Republik Indonesia bisa juga ya teman berdua, atau merequest lagu yang lain bisa juga ya teman berdua. Apalagi kan ini momen yang luar biasa ya teman berdua, kemerdekaan Republik Indonesia. Semoga saja bukan saja negara kita yang merdeka ya, tapi kita semua juga merdeka. Karena merdeka bukan dalam artian umur saja ya teman berdua, tapi apakah kita sudah merdeka dalam segala hal, guys? Itu jadi pertanyaan ya buat kita semua. Apakah kemerdekaan itu kan berarti kita sudah hidupnya tuh enak dan sebagainya ya. Tapi ya semoga di umur yang 81 tahun ini semakin dewasa ya teman berdua. Itu pertanyaan yang memang agak berat juga ya teman berdua. Jadi yang pastinya nih teman berdua, semoga di umur yang ke-81 kita semakin banyak belajar ya, dan pemimpin-pemimpin kita juga semakin dewasa untuk melihat situasi dan kondisi negara kita saat ini ya, untuk lebih baik ke depan teman berdua. Oke teman berdua, dan ini sebelum kita lanjut lagi ya menemani teman berdua di siang hari ini dengan lagu, kali ini saya akan bahas, tapi bukan bahasnya tentang HUT kemerdekaan Republik Indonesia teman berdua, tetapi di tengah hari bahagia teman berdua ini ada teman-teman kita yang mungkin tidak bisa merasakan hal yang sama ya, ketika negara kita merayakan kemerdekaan, tetapi di daerah ini justru malah tidak bisa ya untuk merayakan karena terjadi musibah teman berdua. Nah ini informasinya lagi, pagi ini gempa bumi magnitudo 5,8 guncang wilayah NDNTT teman berdua. Dari BMKG melaporkan gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,8 menguncang wilayah NDNTT. Gempa bumi tersebut terjadi pada pukul 7.46 WIB hari ini Senin 17 Agustus 2026. Pusat gempa berada di laut 40 km timur laut Nagekau. 17 Agustus 2026 pukul 7.46 menit 43 detik WIB ya. Ini kata BMKG dalam laman resminya di hari ini. BMKG menjelaskan kedalaman gempa bumi 5,8 magnitudo Senin pagi itu sedalam 10 km dari lokasi gempa bumi 8,38 lintang selatan 121,52 bujur timur, ini ucap BMKG. Dalam skala MMI, BMKG mengungkapkan masyarakat di Sumba Timur merasakan skala MMI. Masyarakat yang tinggal di NTT merasakan getaran gempa bumi skala MMI 3-4. Jadi gempa bumi magnitudo 5,8 yang mengguncang ND, BMKG menuturkan tidak berpotensi terjadi tsunami ya teman berdua. Yang pastinya ya walaupun mungkin di hari yang bahagia, tapi mungkin teman-teman kita atau saudara-saudara kita mengalami musibah dari beberapa hari yang lalu ya teman berdua. Tapi kita yang pastinya turut berdoa dan turut memberikan support juga ya untuk saudara-saudara kita yang ada di sana, semoga ya lebih baiklah teman berdua, walaupun terkena musibah tapi tetap dikuatkan ya teman berdua. Oke teman berdua, masih sampai nanti jam 12 untuk jalur requestan. Buat kamu yang mau gabung untuk request lagu, langsung aja nih digaskan teman berdua.

0: Akhir-akhir ini istilah anak skena menjadi viral di media sosial, menunjukkan rasa ketertarikan seseorang terhadap musik tertentu. Bagi yang belum tahu, skena adalah bahasa gaul yang merupakan singkatan dari tiga kata, yaitu sua, cengkerama, kelana. Kata skena ini juga diyakini diambil dari bahasa Inggris, yaitu scene, yang menjelaskan tentang suatu tempat kejadian. Dalam dunia musik, skena adalah tentang suatu circle, kultur lingkungan atau tempat terjadinya interaksi antara musisi dan penikmat musik sebagai suatu komunitas. Sayangnya, saat ini skena memiliki arti yang negatif karena dianggap sebagai sekumpulan pecinta musik yang mengkritik penikmat musik lainnya yang dianggap berbeda dengan mereka, hingga membuat banyak orang merasa jengah. Kamu anak skena bukan?
1: Ini Ibu Budi. Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, Ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda, dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan Ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.
3: Pro 2 FM 96.3 Pro 2.

Suka kesel nggak sih ketika ada teman yang meminjam uang atau barang tapi nggak pernah kembali? Hati-hati ya, bisa jadi mereka memang punya sifat ada rusa. Ya, mungkin sebagian dari kita masih belum mengetahui apa yang dimaksud dengan ada rusa ini. Jika dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada rusa dimaknai sebagai orang yang meminjam sesuatu, entah itu uang atau barang, tapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan uang atau barang tersebut. Dan jika kita merujuk pada pengertian tadi, fenomena ada rusa ini sudah jamak sekali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Teman yang datang entah dari mana untuk meminjam uang atau barang, kemudian menghilang entah kemana setelah mendapatkan uang atau barang yang diinginkannya. Jadi, lebih hati-hati lagi ya ke depannya.

Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak nggak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

Oke teman berdua, lagu dari Mas Melo dan juga Jonas Brothers ya, Slow Motion yang baru saja hadir masih di siangnya Pro 2, santai siang Pro 2 di menit ke 30. Buat teman Pro 2 yang mau gabung nih, mau request lagu di hitlistnya Pro 2 di siang hari ini, langsung aja digaskan ya teman Pro 2 di WA nya Pro 2 0811482842, menemani kamu di siang ini tentunya.

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda, dan jangan parkir motor sembarangan.

0: Masih di Produa, teman terbaik kamu di jalur requestan ya teman Produa. Di siang hari ini dan masih dalam suasana HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 teman Produa. Nah ini kita bahas sedikit ya sebelum lanjut kembali menemani teman Produa dengan musik. Kita bahas dulu seputar upacara hari ini ya teman Produa. Tapi kali ini dari Oksibil teman Produa. Jadi Bupati Pegunungan Bintang pimpin detik-detik proklamasi di Kiwirok, Wakil Bupati di Oksibil ya teman Produa. Jadi peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di Kabupaten Pegunungan Bintang berlangsung meriah dan hikmat. Jadi Bupati Pegunungan Bintang sukses memimpin upacara detik-detik proklamasi di distrik Kiwirok. Sementara itu, Wakil Bupati Pegunungan Bintang Arnold 6 SAP sukses memimpin pelaksanaan upacara di Ibu Kota Kabupaten Oksibil. Jadi pelaksanaan upacara di dua wilayah tersebut menjadi momentum bersejarah bagi Kabupaten Pegunungan Bintang. Jadi Bupati Speyan Bidana memiliki Wirok sebagai lokasi pelaksanaan upacara, sementara Wakil Bupati Arnold 6 memimpin jalannya upacara di Oksibil. Wah, luar biasa ya teman Produa, ternyata Wakil Bupati dan Bupati memimpin di dua tempat yang berbeda ya, satu di Oksibil dan yang satu di distrik Kiwirok ya teman Produa. Nah itu ya teman Produa untuk upacara detik-detik proklamasi di hari ini teman Produa dari Oksibil dan juga Kiwirok teman Produa.
1: Lama amat sih mobil depan nih. Ayolah. Eh, sabar napa? Itu garis lurus. Boya dilihat dulu. Udah, enggak ada polisi juga kali, Bill.

0: Wow, Nuri, kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus, yepo-yepo debak.
1: Iya. Maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
0: Eh, itu yang kamu tempelin di wajahmu plastik kiloan apa plastik laundry sih?
1: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
0: Loh, padahal bagus toh. Kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi, kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.

0: Aura Alzara binti Ahmad Hermawan dengan mas kawin tersebut dibayar tunai.
1: Calderius! Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
2: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
1: Tenang aja, aku tuh akan pulang dengan selamat.
2: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
1: Hah? Hacing-hacing?
2: Flu, Res, flu maksudnya.
1: Tenang, jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.

Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.

Pro 2 teman terbaik kamu di FM 96,3 MHz. Masih bersama teman Pro 2 di siang hari ini dengan musik dan juga nanti informasi-informasi ya teman Pro 2 menemani suasana siang kamu.

0: Alamak, alamat kena tilang nih. Ada polisi lagi. Mana gak pakai helm. Surat kendaraan gak kebawa.
1: Bagi pengguna jalan, tilang menjadi hal yang paling dihindari. Karena pengendara atau pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas akan diberi tilang. Yeah, istilah tilang memang sudah akrab banget dengan pengendara lalu lintas. Tapi, ada yang tahu nggak kepanjangan dari tilang? Meskipun definisi ini nggak official atau nggak masuk kamus KBBI, tilang punya kepanjangan dari bukti pelanggaran yang bisa dilihat dari foto surat tilang atau tindakan pelanggaran. Masih ada yang belum tahu kan?

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

0: cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
1: Kenapa emang?
0: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
1: Oh gitu. Syukur deh. Aku ikut seneng ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
0: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.

0: kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
1: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya. Karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik. Hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul "Capailah Bintang-Bintang di Langit". Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

di FM 96,3 MHz santai siangnya Pro 2. Teman Pro 2 sudah jam 1 lebih 10 menit dan tentunya menemani teman Pro 2 langsung dengan informasi seputar dunia olahraga sampai nanti jam 2 siang ya teman Pro 2. Jadi kurang lebih 1 jam ke depan tentunya akan menemani teman Pro 2 dengan informasi juga dengan musik-musik di siang hari ini, informasinya seputar dunia olahraga ya teman Pro 2. We'll be right back.

Oke teman Pro2, dan langsung saja saya akan berbagi informasi seputar dunia olahraga sebelum nanti kembali menemani teman Pro2 dengan musik bagusnya Pro2. They call us Pusat Super. Oke teman Pro2, kita mulai dari informasi dunia sepak bola. Kali ini dari sepak bola mancanegara, PSG telan kekalahan tipis Lens juara Piala Super Prancis. Juara bertahan Paris Saint-Germain atau PSG telah kalah 0-1 atas RC Lens dalam laga Trophy des Champions 2026. Florian Thauvin menjadi pahlawan pembawa kemenangan bagi Les Sang et Or berkat gol tunggalnya di babak pertama. Hanya beberapa hari setelah mengangkat trofi Piala Super UEFA, PSG kembali beraksi untuk mempertahankan gelar juara Piala Super Prancis. Les Paris langsung dihadapkan ujian berat saat mereka bertandang ke markas Lens Stade Bordeaux Minggu 17 Agustus 2026. PSG tampil langsung menekan sejak awal lewat upaya dari Kvisa Kvaratskhelia yang memaksa Lens bertahan jauh di wilayah mereka sendiri. Akan tetapi justru tuan rumahnya yang berhasil memecah kebuntutan gol dalam pertandingan ini. Sesaat Lens menemukan peluang pertama mereka, skuad asuhan Dino itu langsung tampil klinis. Dengan keunggulan jumlah pemain, Rhodes at Blue nyaris menyamakan kedudukan di penghujung babak pertama. Namun tendangan Desirdo dari sudut sempit membentur mistar gawang. Setelah jeda, PSG semakin meningkatkan daya gempur. Mereka menembus pertahanan Lens. Fabian Ruiz sempat membobol gawang Lens pada menit ke-77, namun gol tersebut dianulir karena offside. Selanjutnya pada menit ke-80, Ousmane Dembélé terus menekan, tetapi tendangan volinya melebar dari sasaran. Tanpa ritme pemain yang baik, para pemain asuhan Luis Enrico kesulitan menembus Lens yang hanya bermain dengan 10 pemain. Tim tuan rumah nyaris mengadakan kedudukan mereka saat Michael Skoras melepaskan tendangan yang meleset tipis dari sasaran. Kondisi PSG semakin terpuruk dengan kartu merah yang diterima Nuno Mercedes pada menit ke-87. Kemenangan tersebut memastikan Lens meraih Piala Super Prancis untuk pertama kalinya. Trofi ini menjadi tambahan istimewa setelah Lens Sang Air of menjuarai Coupe de France musim ini. Oke teman Pro2, tentunya masih dengan informasi seputar dunia olahraga. Stay terus di Pro2 teman terbaik kamu.

Setiap tim sepak bola pasti memiliki seorang pelatih yang bertugas meracik strategi sekaligus mengatur para pemainnya saat bertanding di atas lapangan. Namun sejak kapankah posisi pelatih mulai dikenal di era sepak bola modern? Jawabannya barangkali mengacu kepada salah satu pertandingan lawas yang berlangsung pada 20 Februari 1897 alias 124 tahun silam. Momen yang dimaksud adalah laga British Home Championship 1896 hingga 1897 antara timnas Inggris melawan Irlandia. Disitulah pertama kalinya sebuah tim sepak bola menggunakan pelatih. British Home Championship merupakan turnamen mini yang berisikan 4 timnas Britania Raya, antara lain Inggris, Skotlandia, dan Irlandia yang sekarang merupakan Irlandia Utara. Hajatan ini rutin diadakan setiap tahun sejak 1883 hingga 1984. Format turnamen adalah round robin, di mana setiap tim masing-masing hanya berjumpa sekali atau bukan kandang-tandang. Edisi 1896 hingga 1897 menorehkan sejarah baru. Irlandia bertindak visioner dengan menunjuk seorang pelatih untuk memegang tim dalam pertandingan kontra Inggris. Irlandia waktu itu menunjuk Billy Crone yang notabene merupakan pensiunan timnas sebagai pelatih. Dia sempat mencatat 12 penampilan sebelum memutuskan gantung sepatu. Dikatakan visioner lantaran sepak bola masa itu belum mengenal jabatan pelatih secara khusus. Posisi tersebut biasanya diberikan kepada kapten tim untuk memimpin sekaligus mengarahkan rekan setim dalam hal taktik dan strategi. Sebagai pertandingan dengan tetangganya, Inggris baru mempekerjakan pelatih selepas Perang Dunia II, yakni Walter Winterbottom pada 1946. Sedangkan Wales bahkan baru kepikiran berselang 8 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1954.

Yuk kenalan dengan Osa. Osa adalah seorang atlet lari yang memiliki autism spectrum disorder. Ia menyandang gelar sebagai pelari maraton autis pertama di Indonesia. Gelar tersebut ia dapatkan setelah berhasil menyelesaikan lari maraton sepanjang 42 km dengan catatan waktu 6 jam 47 menit. Osa meyakini lari merupakan olahraga yang terbuka untuk siapa saja dan tidak membutuhkan alat apapun, sehingga semua orang seharusnya dapat terlibat dan berpartisipasi. Dengan gelar yang diraihnya, Osa ingin menyebarkan semangat kepada teman-teman disabilitas lainnya untuk dapat aktif di bidang olahraga seperti dirinya. Ia percaya bahwa olahraga dapat menjadi alat yang ampuh untuk membangun kepercayaan diri, meningkatkan kesehatan fisik dan mental, serta menjalin persahabatan.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

Hebat, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.

0: Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?
1: Stop overthinking. Karena overthinking dapat mencegah berpikir positif dan produktif. Bisa mempengaruhi pola tidur dan nafsu makan. Mengurangi rasa percaya diri, bahkan memicu kecemasan dan depresi. Atasi overthinking dengan kurangi penggunaan media sosial yang memicu terjadinya overthinking. Lakukan pola hidup sehat, relaksasi diri, dan latihlah penerimaan diri.

0: Namanya Rosa. Dia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kok tak pantas hidup.
0: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

Oke, teman berdua masih di informasi seputar dunia olahraga. Kita kembali ke informasi seputar dunia olahraga. Kali ini dari dunia olahraga olimpik, teman berdua, Indonesia-Hungaria perkuat kerja sama olahraga berkuda memanah. Federasi Nasional Persatuan Olahraga Berkuda Memanah Seluruh Indonesia atau FNPBM Pusat memperkuat kerjasama internasional dengan Hungaria dalam keterangan tertulis yang diterima Senin 17 Agustus 2026. Kerjasama ditandai penandatanganan Memorandum of Understanding atau MOU. Penandatanganan berlangsung antara NEMTI Horseback RCT Sport Association dan FNPBM Kedutaan Besar Republik Indonesia di Budapest, Hungaria. FNPBM Pusat diwakili Ketua Umum Triwati Marsino dan Ketua NEMTI Horseback RCT Sport Association Christoph Arpadnameti. Prosesi tersebut disaksikan Duta Besar Luar Negeri Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Hungaria, Penny Dewi Harasi, Ketua Umum KONI Pusat Marciano Norman mengapresiasi langkah FNPBM Pusat membangun kerjasama dengan organisasi di Hungaria. Masih dari dunia Olimpik, teman berdua, kali ini dari badminton, bermain 3 jam Jennie Stein lolos ke babak ketiga Cincinnati Open 2026. Jennie Stein melaju ke babak 32 besar Cincinnati Open 2026 setelah bertanding selama lebih dari 3 jam. Petenis Indonesia itu mengalahkan Victoria Golubic dengan skor 7-6, 10-8, 5-7, 7-5 di hari Minggu kemarin, teman berdua. Bermain di Lindor's Family Tennis Center, Jennie sempat unggul 5-1 pada set kedua sebelum Golubic membalikkan keadaan. Ia gagal memanfaatkan 5 match point yang dimilikinya sehingga pertandingan berlanjut ke set penentuan. Usai pertandingan, Jennie mengaku laga tersebut berlangsung sangat sulit, terutama setelah gagal menuntaskan. Ini sangat sulit, saya unggul 5-1 dan memiliki beberapa match point pada set kedua, kata Jennie. Memasuki set penentuan, petenis kelahiran Jakarta itu memilih melupakan peluang yang sebelumnya terbuang. Jennie merebut 3 game terakhir untuk memastikan kemenangan atas petenis Swiss tersebut. Ia merayakan kemenangan itu dengan penuh kelegaan setelah melewati pertandingan panjang.

0: Aku sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret. Kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti. Mungkin dia udah move on. Dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: Pintu teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi yang...
1: Stop!

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Iya sama aja.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

Teman berdua, sebelum lanjut lagi ya, hadirkan lagu dari Yuka Tamada Cinta yang sedang hadir masih menemani teman berdua di santai siangnya Pro 2 di saat ini. Kalau dari pukul 13 sampai pukul 14 menemani teman Pro 2 dengan informasi putar dunia olahraga. Kali ini dari dunia hiburan ya teman Pro 2. Sampai nanti kita mengakhiri kebersamaan kita di siang, di santai siangnya Pro 2 ya teman Pro 2. Nah kali ini buat kamu penggemar film X-Men ya teman Pro 2, ini Marvel umumkan cast X-Men serial siap cerita baru ya teman Pro 2. Jadi Marvel Studio mengumumkan 7 pemeran utama film X-Men dalam D23 Expo 2026 di Anaheim, California ya teman Pro 2. Jadi pengumuman tersebut menjadi debut tim X-Men versi Marvel Studio dalam semesta Marvel Cinematic Universe atau MCU ya teman berdua. Marvel sebelumnya telah memperkenalkan unsur mutan melalui sejumlah film dan serial dalam perkembangan cerita MCU ya teman berdua. Jadi serial Marvel memperkenalkan Kamala Khan sebagai karakter dengan mutasi genetik dalam MCU Black Panther atau Wakanda Forever, juga memperkenalkan Namor yang disebut sebagai karakter mutan dalam cerita tersebut. Jadi film The Marvel menghadirkan Kelsey Grammer yang kembali memerankan Beast dalam cerita Marvel, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, sebelumnya menampilkan Patrick Stewart sebagai Charles Xavier dalam semesta Multiverse. Jadi film Deadpool dan Wolverine juga membawa sejumlah karakter dari semesta X-Men produksi Fox ke dalam cerita MCU ya teman Pro 2. Nah film X-Men disutradarai oleh Jack Scarl dengan naskah yang ditulis Lee Sung Jin dan Joanna Kahlo. Jadi Marvel menetapkan 5 Mei 2028 sebagai jadwal penayangan film tersebut di bioskop. Waduh, masih lama ya teman berdua, masih 1 tahun lagi ya teman berdua. Ini kan baru 2026, nanti 2027, 2028 ya, 28 baru tayang ya, itu pun di bulan Mei ya teman berdua. Jadi buat kamu yang ingin menonton, bersabar ya teman berdua. Oke, kalau tadi itu dari film Marvel ya teman Pro 2, kali ini dari Disney kembangkan Zootopia 3 usai sequel cetak rekor ya teman Pro 2. Jadi Disney mengumumkan bahwa Zootopia 3 sedang dalam tahap pengembangan setelah kesuksesan besar Zootopia 2. Sequel tersebut menjadi film animasi Disney dengan pendapatan tertinggi sepanjang masa di box office global teman Pro 2. Jadi melansir dari Variety, Sabtu 15 Agustus 2026 waralaba Zootopia pertama kali dimulai pada 2016. Jadi film pertamanya memperkenalkan polisi kelinci bernama Jude Hobbs yang disuarakan Jennifer Godwin, dan rubah penipu di film ini yang disuarakan oleh Jason Bateman ya teman Pro 2. Jadi Judy dan Nick awalnya menjadi musuh setelah Judy bergabung dengan kepolisian Zootopia. Namun keduanya kemudian mengesampingkan perbedaan dan bekerja sama untuk memecahkan sebuah misteri di kota tersebut. Jadi dalam Zootopia 2 yang dirilis pada 2025, Nick bergabung dengan kepolisian dan menjadi partner Judy ya teman Pro 2. Nah, kabar mengenai Zootopia 3 diumumkan dalam acara penggemar Disney D23 pada Jumat 14 Agustus 2026. Nah, Jennifer Godwin dan Ki Hui Kwan mengonfirmasi bahwa karakter kelinci dan ular akan kembali dalam film ketiga, teman Pro 2. Nah, itu ya teman Pro 2. Kalau teman Pro 2 yang mungkin belum tahu, mungkin kamu bisa share ya di internet ya, Zootopia ini film animasi ya teman Pro 2. Jadi buat teman Pro 2 yang mungkin sudah ikuti Zootopia yang kedua, tunggu saja ya kelanjutan dari film Disney yang akan kembangkan Zootopia 3 ya teman Pro 2.

0: Pernah gak sih kamu dengar obrolan kayak gini?
1: BTW, berapa harga outfit kamu?
2: Cool, gaya lo hype bis abis.
3: Hah? Beauty and the Beast?
4: Hype bis!
0: Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan hype bis? Kata Hypebeast berasal dari sebuah media digital online dan perusahaan e-commerce yang berbasis di Hong Kong. Hypebeast didirikan oleh Kevin Ma pada tahun 2005 yang menyasar dunia fashion streetwear, khususnya sneakers, dan fokus pada fashion style anak muda. Menurut situs urbandictionary.com, makna dari Hypebeast adalah sebutan seseorang yang menggilai, mengikuti, bahkan terobsesi agar terlihat hebat, keren, kekinian dalam hal fashion dan akan melakukan apapun agar bisa mewujudkannya. Hypebeast ditujukan bagi mereka yang mengoleksi pakaian, sepatu, dan aksesoris fashion kekinian dengan tujuan untuk dipamerkan kepada orang lain. Barang yang dibeli pun harus branded dan original.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Baju yang satu ini favorit emak-emak se-Indonesia. Gak ribet, makanya nyaman, adem. Harganya bermacam-macam, dari yang paling murah sampai yang eksklusif. Belum lagi corak yang beraneka ragam, makin bikin cinta emak-emak dengan daster. Tapi nyatanya, baju yang khas perempuan ini acuannya justru dari busana cowboy yang sangat laki-laki. Diadaptasi dari dunia fashion Amerika dengan nama Duster. Busana ini berupa jubah panjang dengan material ringan dan potongan longgar. Dikenal sejak tahun 1800-an, Duster yang terbuat dari bahan linen ini dipakai untuk menghindari paparan cahaya matahari, debu, dan juga hujan. Akhir abad ke-20, Duster menjadi fashion item yang mulai populer dan banyak digunakan oleh masyarakat Amerika. Perubahannya hingga sekarang seperti yang kita kenal sekarang. Dari ibu rumah tangga biasa sampai ibu-ibu kelas atas, pasti memiliki busana-busana lintas kelas khas ibu-ibu Indonesia ini. Duster.

0: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: Sebelumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: Teman terbaik kamu, Prodia FM.
2: Seolah tak mengenal lagi, seolah kau tak pernah.
3: Oke teman berdua, dan tidak terasa ya lagu yang hadir ya. Kok tidak terasa terus lagu yang hadir? Maksudnya teman berdua ya, tidak terasa waktu yang membatasi kita ya teman berdua, sudah menit ke-57 dari pukul 14 ya. Dan saya harus cukupkan untuk part yang kedua bersama saya Miki, sekaligus lagu dari Yuvi and the Nuno ya, Mudah Melupakan, sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di part yang kedua. Kita akan berjumpa lagi di esok hari, di pagi hari ya teman berdua. Saya Mekin Nur pamit, selamat siang menjelang sore dan sampai jumpa.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan

dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

kalau lagi stres, biasanya kamu ngapain nih? Ke kamar mandi, mondar-mandir, atau bahkan menggigit kuku? Kebiasaan menggigit kuku, atau dalam bahasa medisnya disebut onikopagia, bisa muncul di masa kanak-kanak dan berkembang hingga dewasa. Penyebabnya belum diketahui secara pasti, tetapi kebiasaan ini kerap dilakukan saat seseorang sedang berpikir, menunggu, malu, bosan, frustasi, cemas, bahkan stres. Bagi sebagian orang, menggigit kuku merupakan cara untuk meredakan stres dan kecemasan sementara waktu. Padahal, kebiasaan ini bukanlah hal yang baik untuk dipelihara loh, karena dampaknya bisa merusak kuku itu sendiri, bahkan hingga mengganggu kesehatan. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bahkan sudah menyebabkan kuku menjadi tumbuh ke dalam, warnanya berubah, melengkung, berdarah, bengkak, hingga menimbulkan nyeri yang tak tertahankan, ini akan sangat berbahaya. Jadi, hentikan kebiasaan menggigit kuku ketika stres ya. Kelolalah stres dengan baik agar mental dan kesehatan kamu bisa lebih terjaga.

0: Apa itu Eurimo?
1: Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?
2: Teman terbaik kamu.

0: Pokemon Pro 2, siapa nih? Ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.

Kuss. Kamu sering mendengar atau membaca istilah FOMO? FOMO adalah singkatan dari Fear of Missing Out, yang berarti ketakutan atau kecemasan seseorang karena merasa akan ketinggalan, kehilangan pengalaman, kesempatan, dan informasi penting yang sedang terjadi. FOMO sering muncul akibat paparan dari media sosial, di mana seseorang melihat kehidupan orang lain yang tampak lebih menarik atau penuh dengan aktivitas, sehingga merasa tidak ingin tertinggal. Hal ini berdampak pada kecemasan yang meningkat, penurunan fokus, dan ketidakpuasan terhadap

Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.

0: Hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Study, Chanel Ladeau, menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Echinocnis jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrine atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscelium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ya, jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

Pernahkah melihat angka seperti 10K, 50K, atau 100K di media sosial atau platform digital? Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo, yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu kiloi, yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000, dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.

Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

Anda mungkin pernah menyimpan buah yang masih mentah ke dalam tumpukan beras. Katanya sih, biar cepat matang. Bener gak sih? Jawabannya, benar. Proses memasukkan buah ke dalam beras disebut maturing. Proses ini melibatkan gas etilen atau hormon tumbuhan yang memiliki peran untuk membuat buah menjadi matang. Buah yang disimpan dalam beras cepat matang karena gas etilen yang dikeluarkan oleh buah tetap berada dan terperangkap di sekitar buah. Biasanya dilakukan selama 2-4 hari. Proses maturing ini akan memberikan hasil terbaik pada buah-buahan seperti pir, apel, alpukat, dan mangga. Jadi, bukan karena berasnya ajaib ya.

Anda mungkin pernah menyimpan buah yang masih mentah ke dalam tumpukan beras. Katanya sih, biar cepat matang. Benar nggak sih? Jawabannya, benar. Proses memasukkan buah ke dalam beras disebut maturing. Proses ini melibatkan gas etilen atau hormon tumbuhan yang memiliki peran untuk membuat buah menjadi matang. Buah yang disimpan dalam beras cepat matang karena gas etilen yang dikeluarkan oleh buah tetap berada dan terperangkap di sekitar buah. Biasanya dilakukan selama 2-4 hari. Proses maturing ini akan memberikan hasil terbaik pada buah-buahan seperti pir, apel, alpukat, dan mangga. Jadi, bukan karena berasnya ajaib ya.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

membuka Anda istilah microsleep. Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

0: Dirgahayu Republik Indonesia ke-81 hadir tahun 2026. Saudara, kita akan ikuti upacara penurunan bendera Merah Putih ke-81 tahun 2026, 17 Agustus 2026, Provinsi Papua Pegunungan, tepatnya di lapangan pendidikan. Dan saudara, upacara penurunan bendera kali ini, Inspektur Upacara, yaitu Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan, Komandan Upacara AKP Herbert Wilson S. Nuboba, Perwira Upacara Kompol Zabur Esomar, dan pembawa acara Bribda Zurisia Graciela Rehuel Cahyani. Dan saudara, di sore hari ini untuk penurunan bendera Merah Putih akan dilaporkan secara langsung oleh rekan-rekan kami, ada Bung Roni Hisagi dan juga Bung Yadin.
1: Memasuki lapangan upacara, pasukan disiapkan.

0: dan dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama kami di siaran luar Radio Republik Indonesia Wamena di sore hari ini.
1: Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, pada upacara penurunan bendera merah putih, bertindak selaku komandan upacara Ajun Komisaris Polisi Herbert Wilson S. Nuboba, lahir
0: dan pemirsa, setelah pagi tadi kita bersama-sama menyaksikan hikmahnya upacara detik-detik proklamasi, dan sore hari ini menjadi momen untuk
1: Kepala Satuan Samapta
0: kita semua
1: Kepolisian Resor Jaya Wijaya
0: upacara penurunan bendera
1: bertindak selaku Komandan Kopi Paskibraka
0: dapat kita saksikan
1: Inspektur Polisi Satu
0: Masyarakat
1: Bambang Ponco Setiono
0: mengenakan
1: lahir di Probolinggo pada tanggal 2 Oktober 1979
0: terutama di
1: NRP
0: dan juga
1: 7910
0: juga pasukan ataupun barisan
1: jabatan
0: Polri,
1: Komandan Peleton 5 Kopi 4 Wamena Batalion B Pelopor
0: Stadion Lapangan Pendidikan Wamena di sore hari ini.
1: Hadirin yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa pasukan pengibar bendera merah
0: saat ini kita memasuki
1: putra-putri terbaik
0: daripada
1: daerah Papua Pegunungan
0: bendera di
1: yang terdiri dari SMA
0: TNI
1: yang berada di Kabupaten Jaya Wijaya
0: ASN
1: dan Kabupaten Pabekaran
0: telah
1: di bawah asuhan Polres Jaya Wijaya
0: lapangan ataupun area.
1: Adapun yang bertugas sebagai pembawa baki di penurunan hari ini, Ananda Hospi Damasya SMA, asal sekolah SMA Negeri Dekai, putri dari Bapak Oti SMA dan Ibu Ahar Selepole, bertindak selaku perwira upacara Komisaris Polisi Yunus Basuki Esos MH, lahir di Banyuwangi pada tanggal 19 Desember 1974 NRP 7412-0730, jabatan Kepala Bagian Sumber Daya Manusia Kepolisian Resor Jaya Wijaya.

pemirsa dimanapun Anda berada, dapat kami informasikan sebagaimana informasi daripada MC tadi bahwa pasukan pengibar dan pembawa baki pada penurunan, ya, pasukan penurunan bendera di sore hari ini, yaitu di mana Inspektur Upacara ataupun Komandan Upacara nanti Bambang Panco Segiono dari Brimob Kompi 4 dan Ton 5 Ion B di Wamena Papua Pegunungan, kemudian pembawa baki yang akan bertindak sebagai pembawa baki di sore hari ini yaitu atas nama Hospi Damasia SMA dari SMA Negeri 1 DKI Kabupaten Yahukimo, yang bersangkutan adalah anak dari ayah Oti SMA dan juga ibu Ahar Selepole. Kemudian pendengar, kami juga sampaikan bahwa pembentang bendera pada penurunan bendera sore hari ini yaitu atas nama Afrisal Ariel Wibowo dari SMA Negeri 1 Wamena. Kemudian ya, yang bersangkutan adalah anak dari Mayor Infanteri Edi Panco Wibowo dan juga Ibu Avianti. Dan dengar, penggerek bendera di sore hari ini yaitu Miles Wenda dari SMA PGRI Wamena, yang bersangkutan adalah anak kedua dari Beni Wenda SPD dan Minita Kogoya. Kemudian penggerek bendera kedua pada penurunan sore hari ini ada Ricardo Febrian Wetipo, yang adalah anak dari Roni Wetipo dan

Pendidikan Wamena Kabupaten Jayawijaya, dan yang nantinya akan bertindak sebagai inspektur upacara adalah Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan, yaitu Bapak Dr. Ones Pahabon, yang akan bertindak selaku inspektur upacara pada penurunan bendera di sore hari ini. Ya, kita terlihat di sana ada pasukan TNI Polri maupun juga dari Satpol PP dan barisan ASN telah siap di tempatnya masing-masing untuk segera memasuki ataupun juga mengikuti prosesi penurunan bendera di sore hari ini dari lapangan pendidikan Wamena untuk upacara ataupun juga penurunan tingkat Provinsi Papua Pegunungan.

Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan, selaku Inspektur Upacara, tiba di mimbar upacara.

0: saja kita dengarkan bersama dan kita saksikan di layar kaca Anda bahwa Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Dr. Onis Pahabol baru saja memasuki arena upacara dan selanjutnya menuju podium utama.
1: Penghormatan pasukan
0: Gubernur Provinsi Papua tiba tepat pukul 16.37 menit waktu Indonesia Timur. Mendengar kumandang

0: podium untuk lapor memberikan upacara penurunan bendera dalam rangka peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Negara Republik Indonesia ke-81 Provinsi Papua Pegunungan. Siap!
1: Laksanakan!
0: Laksanakan!
2: Ya, pendengar dan demikian disampaikan laporan bahwa akan dimulainya upacara penurunan bendera di sore hari ini. Setelah menyampaikan laporan, Komandan Upacara atas nama Bambang Panco Setiono kembali menuju ke arena ataupun juga lapangan upacara penurunan bendera di Stadion Pendidikan Wamena, Kabupaten Jayawijaya. Dan sesaat lagi kita akan nantikan acara inti, yaitu tim pasukan pengibar bendera atau paskibraka dalam penurunan bendera ini akan segera memasuki lapangan atau arena upacara penurunan bendera di Stadion Pendidikan Wamena.

Merah Putih dan penyerahan duplikat Sang Merah Putih dari Paskibraka kepada Inspektur Upacara. Hadirin dimohon berdiri.

pendengar dan pemirsa. Yang pertama di Stadion Pendidikan Wamena untuk segera melaksanakan tugas mulia mereka, yaitu penurunan bendera di sore hari ini.

0: Lakukan dan penyerahan bendera merah putih. Siap.
1: Laksanakan.
0: Laksanakan. Berat, kanan, jalan, di depan.

0: dan pemirsa dimanapun Anda berada, baru saja lewat di layar kaca Anda bahwa pasukan pengibar bendera sudah memasuki arena tiang bendera, dan saat ini tim paskibraka bendera di sore hari ini tengah melangkah tegap dan sudah berada di bawah, persis di bawah tiang bendera, untuk melaksanakan tugas mulia mereka di sore hari ini, yaitu menurunkan bendera merah putih di
1: kepada
0: sore hari ini.
1: Bendera merah putih. Hormat

0: Scott. Roosevelt!
1: Bendera dalam acara penurunan bendera di sore hari ini telah dilaksanakan, dan pendengar, baru saja kita saksikan bersama prosesi penurunan bendera negara Sang Merah Putih telah berjalan dengan sangat lancar dan penuh prima di sore hari ini. Dan ketiga petugas yang ditugaskan dalam penggerak bendera sore hari ini tengah melipat bendera yang baru saja diturunkan dari tiang bendera dalam rangkaian penurunan bendera di sore hari ini. Dengan ya pendengar, dengan selesainya rangkaian ataupun prosesi penurunan sore hari ini, selanjutnya di bendera daripada para petugas penggerak akan diserahkan kepada pembawa baki untuk selanjutnya dikembalikan kepada inspektur upacara, yang dalam hal ini Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Ones Pahabor. Dan selanjutnya rekan saya Tanti akan memandu Anda dalam jalannya siaran langsung penurunan bendera di sore hari ini langsung dari Stadion Pendidikan Wamena.

Saudara, penurunan bendera telah diturunkan dengan sempurna oleh seluruh putra-putri Paskibraka di Provinsi Papua Pegunungan. Dan saat ini saudara, pembawa baki atas nama Hospi Damasia SMA asal sekolah dari SMA 1 DKI, anak pertama dari Bapak Oti SMA dan juga Ibu Ahar Selepole, telah menaiki tangga podium untuk menyerahkan bendera sangsaka merah putih. Dan diterima oleh Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan.

Saat ini saudara, pembawa baki anak hospi Damasia SMA menuruni tangga untuk kembali ke barisan para paskibraka. Pelan-pelan namun pasti,

Saudara masih menuruni tangga hingga kembali ke barisan. Dan kami informasikan juga saudara, upacara penurunan bendera kali ini, pembawa baki atas nama Hospi Damasia SMA, asal dari SMA Negeri 1 DKI, anak pertama dari OT SMA, dan Ibu Ahar Selepole. Dan pembentang bendera tadi ada Afrizal Aril Wibowo dari SMA Negeri 1, anak kedua dari Mayor Infantri Edi Ponco Wibowo dan Ibu Avianti. Tadi pengerek bendera Miles Winda asal SMA PGRI Wamena, anak kedua dari Bapak Bini Winda SPD dan Ibu Minita Goyo. Pengerek bendera juga oleh Ricardo Febrian Wetipo SMA Negeri 1, anak pertama dari Roni Wetipo dan juga Leni Hilapok.

di Provinsi Papua. Pangan dari berbagai kabupaten, 8 kabupaten. Aplaus untuk Paskibraka Provinsi Papua Pegunungan hari ini, karena telah berhasil mengibarkan bendera sekaligus menurunkan bendera Sang Saka Merah Putih.

0: juga penonton RRI YouTube RRI Wamena.
1: Hadirin,
0: akhirnya
1: duduk kembali.
0: Paskibraka Provinsi Papua Pegunungan, 76 putra putri dari berbagai sekolah di Provinsi Papua Pegunungan.
1: Laporan Komandan Upacara
0: telah
1: kepada Inspektur Upacara.

0: Inspektur upacara, berkenan meninggalkan mimbar upacara menuju ke mimbar kehormatan. Upacara selesai. Pasukan dapat diistirahatkan.
1: Komandan berpedang, tarungkan pedang. Gerak.

0: Saudara, upacara penurunan bendera merah putih ulang tahun Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 tanggal 17 Agustus 2026 di lapangan pendidikan Provinsi Papua Pegunungan selesai. Dan pendengar, kembali kami informasikan ya bahwa inspektur dari upacara penurunan bendera kali ini, Bapak Gubernur, Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan, Komandan Upacara KP Herbert Wilson S. Nuboma, dan Perwira Upacara Kompol Zabor S. Omar, dan juga pembawa acara Bribda Zurisia Graciela Rahuel Cahyani. Dan kami informasikan juga, saudara, hari ini dengan bangganya putri dari Paskibraka juga, mulai dari detik-detik proklamasi hingga penurunan sangsaka merah putih sukses di Provinsi Papua Pegunungan.
1: Sekali lagi mari kita memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas pertolongannya baik pengibaran dan juga penurunan bendera dapat berjalan dengan baik, lancar, dan juga hikmat. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita akan mendengarkan bersama ucapan selamat Hari Kemerdekaan Indonesia atau sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Wakil Gubernur Papua Pegunungan kepada yang kami hormati Dr. Ones Pahabo SEMM. Kami persilahkan.
0: Selanjutnya saudara, kita akan ikuti sambutan dari Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan.
2: Salam sejahtera buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom untuk kita semua. Selamat sore. Hari ini hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Dan hari ini provinsi yang sangat baru ini dapat melaksanakan dengan baik campur tangan Tuhan. Yang kami hormati Bapak Dandrem, selamat datang. Sudah jauh-jauh 1-2 minggu ada di sini, ke Jalimu, ke Lanijaya, dan sudah Tolikara, sudah bagian di Lemba Balim dan Dingin. Dan juga kami hormati Pak Elo Polda Papua, tidak asing lagi. Terima kasih. Dan juga mewakili Kejati, selamat datang juga. Dan Bapak Sekda bersama Ibu dan Ketua DPR, dalam hal ini Wakil Ketua 1,

0: dan MRP atau mewakili dan semua jajaran pemerintahan Provinsi Papua, Ketua KNP yang kami hormati, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, undangan dan hadirin yang berbahagia. Pertama-tama puji dan syukur karena Allah baik. Karena hari ini sampai dengan jam ini kita sukses. Sukses itu bukan kekuatan kami manusia, tapi sukses itu milik Tuhan, diberikan oleh manusia, ciptaannya. Sehingga tadi pagi sampai siang Bapak Gubernur pimpin upacara di tempat yang sama, dan penurunan hari ini sudah selesai. Satu kemajuan yang luar biasa, walaupun ada informasi-informasi, tapi hari ini terselesai dengan baik jam ini, sehingga kami juga sampaikan terima kasih, uluran tangan dan doa kepada semua masyarakat kita Papua Pegunungan, 8 kabupaten yang ada di provinsi ini. Doa dan harapan bisa terselesai dengan baik, dan kami juga ikuti 7 kabupaten, 8 termasuk Wamena, 8 kabupaten selesai dengan baik, walaupun ada hal-hal kecil dapat ada gangguan, tapi tidak terlalu signifikan. Sehingga doa kami terus agar nanti akan ke depan lebih baik lagi. Paski Braka, terima kasih generasi yang hanya berapa bulan tapi sudah dibentuk karakter, dan juga mereka lebih baik lagi supaya berjenjang besok ke lebih atas lagi, lebih mantap. Itu harapan Bapak Gubernur dan saya sebagai Wakil Gubernur. Terima kasih banyak untuk seluruhnya. Agenda hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia di hari ini dan tepat sore ini telah selesai. Kiranya Tuhan Yesus Kristus akan memberkati kita sekalian. Shalom sekali lagi, selamat sore dan selamat sukses. Terima kasih.
1: Kepada Bapak Wakil Gubernur Papua Pegunungan diucapkan terima kasih. Dan Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mengakhiri seluruh rangkaian kegiatan kita, marilah bersama-sama kita memanjatkan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Joshua Emmanuel STH. Kepada Bapak kami persilahkan.
2: Saudara, itulah tadi sambutan dari Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan, Bapak Ones Pahabol.
3: Agama Kristen dan agama sahabat
2: dan bisa saudara disuaikan. Kita akan ikuti.
3: Marilah kita berdoa. Bapa kami yang Maha Kuasa, penuh kasih dan setia, kami datang ke hadiratmu dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Kami mengucap syukur atas penyertaan dan pemeliharaanmu, sehingga pada hari ini kami dapat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, khususnya dalam pelaksanaan penurunan bendera putih di Provinsi Papua Pegunungan. Tuhan, kami menyerahkan seluruh rangkaian acara ini ke dalam. Kiranya setiap kegiatan yang telah dilaksanakan maupun yang nanti akan berlangsung, biarlah semuanya dapat berjalan dengan baik, tertib, aman, lancar, dan penuh sukacita. Berikan kesehatan, kekuatan, hikmat, dan tanggung jawab kepada seluruh panitia, petugas upacara, aparat keamanan, peserta, dan semua pihak yang terlibat. Kiranya tidak ada sesuatu pun yang menghambat jalannya acara ini. Bapa yang baik, kami berdoa untuk bangsa dan negara Republik Indonesia. Kami menyerahkan seluruh pemimpin bangsa ke dalam tangan-Mu. mulai dari Presiden, Wakil Presiden Republik Indonesia, para menteri, pimpinan lembaga negara, gubernur, bupati, wali kota, hingga para pemimpin di tingkat kecamatan, kelurahan, kampung, dan seluruh pemimpin masyarakat. Berikan kepada mereka hikmah, kebijaksanaan, kejujuran, keberanian, dan hati yang takut akan Tuhan dalam menjalankan tanggung jawab. Kiranya setiap kebijakan yang dibuat sungguh-sungguh membawa keadilan, kesejahteraan, kedamaian, dan kemajuan bagi seluruh rakyat Indonesia. Jauhkan para pemimpin dari keserakahan, penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, serta keputusan-keputusan yang dapat merugikan masyarakat.

0: mengibarkan bendera merah putih ini, kami mengingat kembali perjuangan para pahlawan yang telah memberikan hidup mereka bagi kemerdekaan bangsa Indonesia. Ajarilah kami untuk tidak hanya menikmati kemerdekaan, tetapi juga mengisinya dengan kehidupan yang bertanggung jawab, bekerja dengan jujur, menjaga persatuan, menghargai sesama, dan memberikan kontribusi bagi bangsa dan daerah kami. Kiranya semangat kemerdekaan menjadi semangat untuk membangun, semangat untuk melayani, semangat untuk menjaga kedamaian, dan semangat untuk bersama-sama menciptakan masa depan yang lebih baik. Kami percaya bahwa Indonesia berada dalam penyertaan-Nya. Kami percaya Provinsi Papua Pegunungan dalam pemeliharaan-Nya. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kami semua sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Yesus Kristus Tuhan yang hidup. Haleluya. Amin.
1: Kepada Bapak Pendeta yang telah membawa kita dalam doa, kami ucapkan terima kasih. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, kita akan melanjutkan
2: saudara,
1: sesi foto.
2: Saudara, setelah tadi doa yang telah kita ikut bersama untuk hari ini di penurunan bendera Sang Saka Merah Putih. Dan saudara, kami ucapkan terima kasih untuk penonton YouTube RRI Wamena dan juga yang mendengarkan RRI Wamena di sore hari ini untuk upacara penurunan bendera merah putih yang telah kita ikuti bersama. Dan akhirnya seluruh kru yang bertugas di hari ini, ada tim teknik dari RRI Wamena, begitu juga tim siaran dari RRI Wamena, dan seluruh kru yang bertugas, saya Tanti pamit undur diri. Selamat sore, sampai jumpa.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

0: Pintu teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi yang...
1: Stop!

0: Aduh, salah lagi.
1: Kenapa bro? Sibuk amat kayaknya dah.
0: Ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
1: Wah, boros kertas tuh.
0: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
1: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang bener aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

0: murid-muridku sekalian. Sekarang guru ingin mengajarkan kalian jurus berjalan di atas air.
1: Apa? Berjalan di atas air, guru?
0: Iya. Sekarang kan lagi musim hujan. Ini penting untuk persiapan kalau bencana banjir datang. Nah, sekarang pasang kuda-kuda kalian.
2: Siap, guru!
3: Banjir kok disambut? Dicegah dong! Tidak buang sampah sembarangan, baik di sungai maupun di selokan. Jaga lingkungan sekitar kita dengan tidak menebang pohon sembarangan. Mari siaga sebelum petaka.

besar, jujurnya kecil. Kalau disebar, fakta menjadi kabur, isinya bohong. Berita bodong, jangan percaya, bisa jadi bahaya.

0: Cukuruku.
1: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. I can touch it. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
2: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
3: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukan yang gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap guru. Tapi buat apa guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini.
1: Ih.
0: Ya udah, ya udah. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan nggak kepanasan, kalau panas nggak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya. Kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan, kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi hingga berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

Saatnya kamu menjadi bintang radio tahun ini. Pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka dari tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Untuk kamu, warga negara Indonesia berusia 16 hingga 25 tahun, punya kemampuan menyanyi lagu pop terbaikmu. Ayo, daftarkan diri Anda. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Kunjungi info lengkap dan pendaftarannya sekarang juga di www.bintangradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Wamena untuk informasi selanjutnya.

update info Pro 2 barengan sama Fajar, teman Pro 2. Iya, update info di pukul 8 malam ini kita buka lewat informasi dari dunia showbiz, di mana Disney kembali membawa sejumlah kabar terbaru dari proyek film animasi dalam ajang D23 Disney Entertainment Showcase, di mana acara tersebut menjadi kesempatan bagi Disney dan juga Pixar memperkenalkan sejumlah film yang akan hadir dalam beberapa tahun mendatang. Pengumuman yang disampaikan mencakup kelanjutan sejumlah film animasi populer hingga karya baru dari Disney dan juga Pixar. Beberapa judul yang mendapatkan perhatian antara lain Frozen 3, Coco 2, Incredible 3, serta sejumlah film

0: animasi original lainnya. Pixar mengungkapkan perkembangan Incredible 3 yang akan melanjutkan kisah keluarga Parr. Film tersebut dijadwalkan tayang di bioskop pada Juni 2028. Sementara cerita Coco 2 berlangsung beberapa tahun setelah film pertamanya, Miguel akan kembali ke dunia orang mati setelah menghadapi masalah yang berkaitan dengan Ernesto de la Cruz, di mana film tersebut kembali melibatkan sutradara film pertamanya. Coco 2 sendiri dijadwalkan hadir di bioskop pada November 2029. Beberapa list film lain seperti Gato, Ghost Market, SH, Boiling Point, Waralaba SH juga kembali melalui film ketujuh berjudul SH Boiling Point, kemudian Zootopia 3, Clay, Hexed, dan juga Frozen 3. Dalam cuplikan yang ditampilkan, pernikahan Anna dan juga Kristoff menjadi kejutan setelah muncul sebuah portal menuju dunia es. Cuplikan tersebut juga memperkenalkan karakter baru dengan kekuatan es yang mirip dengan Elsa. Kita beralih ke update informasi lainnya.
1: Update info kamu dulu yuk di Info Pro 2. Info Pro 2.

0: Ya, beberapa peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini dilaksanakan dengan penuh meriah dengan situasi aman serta lancar. Terpantau dari rri.co.id, terkait dengan isu keamanan yang mencekam, Pemprov Papua Pegunungan tetap sukses menggelar upacara hari ulang tahun Republik Indonesia. Begitu juga dengan upacara hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia yang berlangsung di Tolikara, penuh khidmat, aman, serta kondusif. Tidak ketinggalan, TNI Polri bersama masyarakat juga mengawal jalannya hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia di Wamena yang juga tetap aman dan juga kondusif. Selain itu, di Kabupaten Lanijaya, upacara peringatan detik-detik proklamasi juga berjalan dengan hikmat hingga penurunan bendera sore ini. Sekian untuk update Info Pro 2 dan informasi-informasi tadi bisa langsung kamu baca sendiri. Lebih lengkapnya dan juga lebih update-nya di www.rri.co.id. Info Pro 2.
1: Semoga masih banyak yang merasa mempunyai, setidaknya masih hafal dengan Pancasila.
2: Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Sudahkah Pancasila kita pahami, ataukah hanya sebagai simbol saja?

Yes, teman Pro 2 di Jaga Malamnya Pro 2 FM kita buka dengan petalnya Ariana Grande yang juga ada di album dengan judul yang sama, teman-teman Pro 2. So udah label dong. Iya dong, pastinya dong. Karena ini rilis albumnya sendiri bulan Juli kan, teman-teman Pro 2. So kita masih bakalan lanjut lagi buat kamu, buat kamu, iya dong. Kita ada buat kamu, teman-teman Pro 2, available di 96,3 MHz yang di luar Wamena, yang di luar Papua gitu. Bisa banget dengerin kita lewat streaming di www.rri.co.id dan juga lewat aplikasi RRI Digital. So ya, keseruan kita bakalan lanjut lagi di menit ke-14 dari jam 8 malam ini. Enjoy bareng sama Fajar untuk Jaga Malamnya Pro 2 FM. Kita pastikan buat riuh kamu gak bakalan berakhir dengan riuh yang gitu-gitu aja. Yes, kita pastikan juga lagu-lagu yang kita puterin bakalan jadi setlist playlist kamu mungkin. So ini dia perunggu malam ini di Jaga Malamnya Pro 2 FM.

Tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia berhasil melepaskan diri dari penjajahan hasil perjuangan para pahlawan dan rakyat Indonesia di masa itu. Pada tahun-tahun berikutnya, perayaan kemerdekaan Indonesia dimeriahkan dengan lagu-lagu wajib nasional. Salah satunya yang pasti dinyanyikan adalah lagu Hari Merdeka. Lagu yang ditulis ajudan pribadi Presiden pertama Republik Indonesia Insinyur Soekarno, Husein Mutahar pada tahun 1946. Pada suatu pagi, Mutahar dipanggil Soekarno diminta untuk membuat aubade, yang adalah nyanyi atau musik penghormatan pada pagi hari. Saat itu situasi Indonesia masih dalam fase genting Perang Revolusi di Yogyakarta. Lagu Hari Merdeka diciptakan di Hotel Garuda Yogyakarta. Husein Mutahar sedang berada satu kamar dengan Hugeng, yang saat itu kebingungan mencari kertas dan pulpen untuk Mutahar, karena hendak menuangkan gagasannya ke atas kertas. Dan pada akhirnya, Mutahar meminjam orkes keraton, yang kemudian dikonduktorinya dengan semangat, sementara dirinya naik ke atas meja reot. Soekarno merasa senang sewaktu lagu Hari Merdeka dimainkan pada upacara 17 Agustus, ia bahkan memuji kepiawaian Mutahar menciptakan lagu Mars tersebut.

Saatnya kamu menjadi bintang radio tahun ini. Pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka dari tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Untuk kamu, warga negara Indonesia berusia 16 hingga 25 tahun, punya kemampuan menyanyi lagu pop terbaikmu. Ayo, daftarkan diri Anda. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Kunjungi info lengkap dan pendaftarannya sekarang juga di www.bintangradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Wamena. Untuk informasi selanjutnya.

0: missed me under the lamppost back on 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
1: Ed Sheeran dengan fotografnya nemenin kamu di 96,3 MHz Pro 2 RRI Wamena, teman terbaik kamu, teman-teman Pro 2. Sekitar 10 menit lagi kita bakalan berada di pukul 9 malam gitu kan ya, barengan sama jaga malamnya Pro 2 FM. Teman terbaik kamu yang bakalan tetap terus jadi teman kamu sampai nanti di jam 12 malam. Dan bisa kamu dengerin lewat RRI Digital juga, teman-teman Pro 2. Selamat malam ini buat Karin yang udah WhatsApp ke nomor WhatsApp-nya Pro 2 FM di 08114828842. Okay, ini requestannya Karin ya, Ed Sheeran yang fotograf. Lagi kangen seseorang kah? lagi gimana nih gitu kan ya? Soalnya kan memang kalau kita ngelihat foto tuh pasti yang bakalan keinget adalah memorinya, iya gak tuh teman-teman Pro 2? Karena sekarang mungkin kayak otak kita tuh untuk nyimpen memori-memori yang sangat-sangat penting tuh kadang-kadang udah overload gitu kan ya, kebanyakan doom scrolling. Jadinya tuh kayak ngelihat foto, harus ada foto minimal satu gitu kan ya, zaman sekarang gitu loh bro. Di tengah dunia eksistensi. Tapi kalau misalkan kayak kamu maunya memang menganut kepercayaan yang enggak deh, yang namanya kenangan tuh enggak harus terkait dengan barang gitu ya, teman-teman Pro 2. It's okay, jadi kayak memang memori, kamu mengandalkan memori kamu aja gitu kan ya. Ngomongin hal yang kayak gini, gimana kalau Fajar coba pecah jadi dua aja deh. Kamu termasuk tipikal yang kalau nginget sesuatu tuh mendingan ada maksudnya mengingat memori itu memorinya berupa memori ingatan aja, atau mendingan kayak ada something, barangkah, fotokah, atau apa mungkin gitu teman-teman Pro 2? Coba kamu langsung jawab ke WhatsApp-nya Pro 2 FM di 08114828842. Gimana cara teman-teman Pro 2 buat nginget sesuatu? Apakah memerlukan memori tambahan seperti kayak foto, atau mungkin kayak benda, barang gitu, atau mungkin kayak udah deh memori atau kenangannya tuh disimpannya dalam ingatan aja gitu, teman-teman Pro 2. Langsung aja sambil nge-request lagu juga boleh banget, teman-teman Pro 2, kita tungguin di WhatsApp-nya Pro 2 FM 08114828842.

0: Chit Chat bareng yuk di WhatsApp Pro 2 0811 4828 42. Pro 2 Wamena.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2.

Kamu masih dengerin Prodo FM, teman terbaik kamu, karena ini hari kemerdekaan Republik Indonesia yang aka menjadi hari libur juga gitu ya teman-teman Prodo. Jadi Music Live Chatnya hari Seninnya libur dulu teman-teman Prodo untuk nemenin kamu. Tapi tenang aja, saya gak bakalan libur kok, iya kan? Siapa coba di antara kita yang tanggal 17-nya gak libur tapi tetap kerja? Beuh, tapi berasanya memang hari Seninnya tuh enak banget ya teman-teman Pro 2 yang biasanya tuh hari Seninnya bakalan gerasa gerusu, bakalan gedebak-gedebuk karena ya hari Senin gitu kan ya. Tapi hari Senin kali ini benar-benar ngerasain merdeka sih ya. Kenapa emangnya, Jar? Emang selama ini hari Seninnya gak ngerasain merdeka? Ya lebih bertepatan dengan hari kemerdekaan. Dan ya itu dia tadi, hari Senin libur, brosis.

Siapa bilang jadi pahlawan itu ribet? Sekarang jadi pahlawan cukup dari hal kecil, kayak buang sampah pada tempatnya, bantu teman yang kesusahan, atau share info penting di sosmed. Pahlawan muda itu yang mau gerak, yang bikin perubahan, yang enggak cuma ngomong tapi langsung aksi. Kamu bisa jadi pahlawan di sekolah, kampus, komunitas, bahkan di dunia digital. Gampang kan? Tinggal mulai dari sekarang. Pahlawan muda, aksi kamu hari ini untuk masa depan Indonesia lebih baik.

Kamu masih dengerin 96,3 MHz Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Meskipun menyakitkan, gak ada lagu yang kalau temanya kayak gini tuh gak menyakitkan. Ya gak? Setuju gak? Setuju kan teman-teman Pro 2? Tapi ya tetap aja gitu kan. Pasarnya tuh ada aja gitu yang suka sama lagunya. Suka maksudnya kayak tema-tema lagu-lagu yang kayak dinyanyikan Enau dan juga Momo. Sudah tahu tuan kita beda. Tapi ya kayaknya, aduh gimana ya. Tetap maksain-maksain aja gitu ya, teman-teman Pro 2. Oke, masih barengan sama Fajar di 96,3 MHz untuk jaga malamnya Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Ini saya dapat rekomendasi, tadi dari siapa ya rekomendasinya? Saya lupa. Oke. Bentar, saya cek WhatsApp dulu, agak lemot lagi WhatsApp-nya ya, Jar ya. Evan katanya, selamat malam buat Evan yang juga lagi dengerin Pro 2 RRI Wamena. Katanya Evan, lama banget udah gak dengerin Pro 2. Selama ini gak dengerin kamu ya, Evan ya. Oh, nakal kamu ya. Iya, ya gak apa-apa, mungkin ada kesibukan juga. Ini rekomendasinya dari Evan, minta diputerin lagunya Novi Amza yang Serasi Tak Serasa. Beuh, dari judulnya aja kayaknya udah berasa banget ya. Berasa sakitnya nih lagu. Tapi seenak apa rekomendasi dari Evan? Langsung teman Pro 2 kita dengerin sama-sama.

0: tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Siaran berjaringan Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro 2.
0: Disiarkan berjaringan di Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Musik bagusnya Pro 2 FM, teman terbaik kamu, masih nemenin kamu banget gitu teman-teman Pro 2. It's yes, Maroon 5 bareng sama Wiz Khalifa, teman-teman Pro 2. Dengan Pyvonnya nemenin kamu malam ini hampir di setengah 10 malam. Ada Digio juga dengan End of Beginning. Dan hubungan dua lagu yang barusan kita play adalah ngajakin kamu buat galau. Padahal title kita adalah jaga malam ya. Jangan galau malam-malam, gak mau ngajakin teman Pro 2 galau. Tapi enak kan lagunya, musiknya gitu teman-teman Pro 2, terlepas dari memang kalau ngomongin Pyvonnya Maroon 5 sama End of Beginning-nya DGO, itu tuh sama-sama maknanya, tema besarnya lah ya gitu. Tema besarnya adalah mereka menggaungkan narasi tentang nostalgia, terus perpisahan dengan masa lalu gitu teman-teman Pro 2, dan juga fase dimana penerimaan perubahan hidup tuh ada banget di lagu 2 tadi gitu teman-teman Pro 2 ya. Meskipun memang secara genre musik keduanya tuh amat sangat berbeda ya teman-teman Pro 2. Kalau kita ngomongin Pyvonne, itu tuh musik pop mainstream yang energik lah gitu, powerful, bertenaga. Kalau End of Beginning kan musiknya memang musik-musik indie sing pop gitu teman-teman Pro 2, terlebih apa sih bahasa anak-anak sekarang, lagu-lagu skena gitu ya, yang nuansanya tuh memang melankolis banget. Tapi meskipun berbeda, kedua lagunya itu memang menceritakan fase emosional yang saling berkesinambungan kalau disejajarkan gitu teman-teman Pro 2 ya. Pyvonne itu tuh fase-fase penolakan sama sakit hati gitu ya teman-teman Pro 2. Iya kan? Bener gak tuh teman-teman Pro 2? Karena bisa dibilang lagu ini tuh mewakili orang-orang yang punya fase awal setelah mereka patah hati, gagal menjalin hubungan gitu teman-teman Pro 2 ya. Bayangin aja tuh teman-teman Pro 2, liriknya frustasi banget karena memang hubungannya tuh bubar, runtuh. Terus kita gak bisa kembali ke masa lalu coy, apapun yang terjadi. All of my chance I spend on you. Kalau End of Beginning tuh udah sampai di tahap penerimaan sama kedewasaan gitu loh teman-teman Pro 2 ya. Setelah bertahun-tahun kemudian, ketika seseorang lihat kembali ke masa lalu dengan sudut pandang yang lebih bijaksana lagi, lebih beda lagi, lebih dewasa lagi gitu ya teman-teman Pro 2 ya. Ada part lirik yang terkenal tuh, and when I'm back in Chicago and in Chicago I feel it, teman-teman Pro 2. Itu tuh bisa dibilang tuh kayak nunjukin kenangan masa lalu, tapi tuh udah indah gitu teman-teman Pro 2. Dan itu tuh memantik, apa ya, jadi percikan-percikan nostalgia gitulah teman-teman Pro 2. Jadi si dianya tuh sadar bahwa versi dirinya yang dulu tuh udah mati, dan hidup tuh harus terus berjalan. Iya kan? You take the man out of the city, not the city of the man, teman-teman Pro 2. Ya, ada yang bilang tuh kayak semuanya soal waktu aja sih ya Jar ya. Ih, kata siapa yang mungkin waktunya udah lama, berbulan-bulan, bertahun-tahun, masih juga tuh belum bisa ngelupain teman-teman Pro 2. Sampai akhirnya Tulus bilang bahwa kayak udah stop, sekarang saya lagi gak mau jatuh cinta lagi. Ya, Terus gimana dong?

Begitu besar jasa Presiden Soekarno dan Bung Hatta dalam memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tercinta ini. Mereka sangat berjuang hingga titik darah penghabisan. Perjuangan mereka tidak terlepas dari bantuan para pemuda Indonesia. Salah satunya, Yusuf Fronodipuro. Seorang jurnalis radio Hoso Kyoku milik Jepang dan sekaligus sebagai pendiri Radio Republik Indonesia. Yusuf Fronodipuro dengan penuh keberanian mengabarkan proklamasi kemerdekaan Indonesia sampai ke seluruh penjuru dunia bahwa Indonesia telah merdeka. Tak lama setelah teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno-Hatta pada 17 Agustus 1945. Siaran melalui radio itu sekaligus sebagai bukti bahwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia benar-benar pernah diucapkan. Yusuf Fronodipuro meninggal pada 28 Januari 2008 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan sebagai pejuang kemerdekaan di bidang penyiaran di tanah air.

saya juga sebenarnya udah lupa sih gimana usia 22 saya gitu, teman-teman Pro 2. Apakah memang masa-masa itu tuh zaman-zamannya transisi gitu, teman-teman Pro 2? Sama seperti yang digambarkan sama Taylor Swift gitu, teman-teman Pro 2. Di situ tuh ada momen-momen kayak ini sebenarnya kita tuh ada di fase yang mana sih gitu kan, membingungkan aja gitu. Terus ada di fase-fase freedom, ngerasa bebas, tapi ngerasa kesepian juga, sekaligus nyenengin juga umur-umur segitu gitu, teman-teman Pro 2 ya. Kalau misalkan ngomongin Taylor Swift-nya sendiri, Swift sendiri tuh emang nulis lagu ini, ya memang dia ngegambarin masa-masa di mana usia 22 tahun gitu, teman-teman Pro 2. Ya di awal-awal kedewasaan gitulah gitu, di usia-usia segini tuh kamu tuh gak lagi dianggap sebagai remaja, tapi juga ya belum sepenuhnya mapan sebagai orang dewasa juga gitu, teman-teman Pro 2. Karena kayak uang jajan aja kadang-kadang masih minta gitu kan ya. Aduh, sesimpel itu kali ya, teman-teman Pro 2 ya. Yang paling bagus, bukan paling bagus sih, tapi mungkin yang bisa jadi turning yang agak bisa sedikit jadi pelajaran adalah di saat dunia, atau kayak iya bener, di saat dunia tuh menuntut kamu buat mulai serius mikirin karir sama masa depan, teman-teman Pro 2, lagu ini tuh justru ngajak buat yang dengerin itu tuh sejenak ngelupain tekanan-tekanan itu gitu, teman-teman Pro 2. Fokus lagu ini tuh ke senang-senang aja, ngebuat kesalahan yang tidak berbahaya, it's okay, gak apa-apa, lakuin aja, masih umur 20-an ini gitu kan ya, dan nikmatin masa muda selagi bisa gitu, teman-teman Pro 2 gitu. Oke, okay. Gak apa-apa banget jadi ajar ya, gak apa-apa banget bikin kesalahan juga, gak apa-apa banget gitu, teman-teman Pro 2. Karena ya maksudnya kayak bukan berarti kayak misalkan kalau kita udah di usia yang 30 plus-plus gimana tuh Jar? Lebih ke resikonya aja kali ya yang bakalan pasti beda gitu, teman-teman Pro 2. Iya kan, kalau misalkan umur 20-an tuh kan kayak it's okay aja. Misalkan kayak ngambil kerjaan ini, ntar gak suka terus kayak keluar. Tapi kalau misalkan kayak di umur 30-an plus-plus, coba ngambil kerjaan ini gak suka terus keluar, agak PR juga sih sebenarnya ya, in this economy gitu, teman-teman Pro 2. Jadi it's okay ya buat kamu yang masih usia, ya tahun ini 22 tahun lagi Jar, gak apa-apa, gak apa-apa banget, teman-teman Pro 2, nikmatin.

Saatnya kamu menjadi bintang radio tahun ini. Pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka dari tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Untuk kamu, warga negara Indonesia berusia 16 hingga 25 tahun, punya kemampuan menyanyi lagu pop terbaikmu. Ayo, daftarkan diri Anda. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Kunjungi info lengkap dan pendaftarannya sekarang juga di www.bintangradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Wamena. Untuk informasi selanjutnya.

Kalau kamu suka sama tipikal lagu-lagunya Jeff Bernard, kamu harus dengerin sih lagu-lagunya Jeff Bernard. Dendel Caesar ya, teman-teman Pro 2. Kalau kamu suka tipikal-tipikal yang kayak gitu, anak-anak kafe, nongkrongnya enak, lagunya chill, skena gitu ya. Coba kamu dengerin Jeff Bernard. Karena barusan kamu dengerin yang Wrong About Forever, jadi lagu pertamanya Pro 2 FM di Jaga Malam untuk hari ini barengan sama Fajar, spesial di tanggal 17 Agustus, hari kemerdekaan Republik Indonesia gitu ya, teman-teman Pro 2. Banyak banget yang berseliweran soal merdeka. Udah merdeka belum sih kita gitu kan ya? Iya kan? Ada tukang potong rambut apa pangkas rambut ya? Sama potong rambut, pangkas rambut, sama jar. Iya kan? Yang sempat rame di sosial media gitu, teman-teman Pro 2. Terus dari situ tuh kayak nggak tahu ya, FYP-nya saya sering banget banyak orang-orang yang ngebahas kayak sebenarnya kita tuh udah merdeka apa belum sih gitu, teman-teman Pro 2. Saya nggak mau nanya merdeka untuk negeri ini udah apa belum, nggak usah ngebahas itu gitu, teman-teman Pro 2. Tapi yang pengen saya tanyain adalah kayak kamu buat diri sendiri udah ngerasa merdeka belum, diri kamu sendiri gitu, teman-teman Pro 2. Diri kamu sendiri ya, diri kamu sendiri itu kayak udah ngerasa merdeka apa belum, teman-teman Pro 2? Coba kasih opini kamu, kasih pendapat kamu, teman-teman Pro 2, di 0811 48 28 42.

0: chit-chat bareng yuk di WhatsApp Pro 2 0811 482842. RRI Pro 2 Wamena.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2.

Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Porasi, Kampung Kondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.

0: 92,1 Pro 2 FM teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
2: Samo-samo.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggungin komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu Nusantara digunakan untuk menyebut pulau

0: ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.

0: Nah, maafkan ibu ya. Ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya, nak.
1: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.

Mario Klepis sih bunganya abadi gitu ya teman-teman Prodo. Tapi sorry banget siaran Prodo FM gak bisa seabadi itu. Dalam arti tuh kayak setiap harinya kita ada slot jam siarannya. Jadi ini udah mau jam 12 malam gitu teman-teman Prodo. So sampai di sini aja buat Fajar nemenin kamu di jaga malamnya Prodo FM dan Prodo RRI Wamena siaran hari ini di 17 Agustus 2026. Selamat malam, selamat beristirahat teman-teman Prodo. See you besok pastinya dengerin Prodo lagi.

teman-teman Pro 2 di mana saja berada, teristimewa yang berdomisili di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, teriring salam dan terima kasih kami hadirkan atas kesetiaan teman Pro 2 telah mengikuti siaran kreatif dari Radio Republik Indonesia, program 2 Wamena, teman terbaik kamu untuk hari ini. Kami berharap teman Pro 2 puas dan bangga telah bermitra bersama Pro 2 Wamena untuk mewujudkan hari esok yang lebih gemilang. Yogo tak hubuluk motok hanorogo. Akhirnya mewakili seluruh kerabat kerja Pro 2 yang bertugas hari ini dari kawasan Jalan Ahmad Yani nomor 64 Wamena, kami mohon pamit sembari mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai jumpa esok hari. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Thank you.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia program 2 Wamena teman terbaik kamu. Dipancarluaskan dari Jalan Ahmad Yani nomor 64 Wamena Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua Pegunungan dengan frekuensi 96,3 MHz dan dapat didengarkan melalui RRI Digital. Dari studio kami ucapkan selamat pagi, sekali darah tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Produa teman terbaik kamu kembali menemani teman Produa di pagi ini di frekuensi 96,3 MHz atau dapat kamu dengarkan melalui RRI Digital dimanapun kamu berada teman Produa. Kembali bersama saya Meki yang akan hadir menemani teman Produa di pagi hari ini sampai nanti jam 10 untuk part yang pertama. Menemani teman Produa dengan informasi dan juga musik-musik di pagi hari ini. Semoga saja dapat menjadi teman terbaik kamu, khususnya buat teman Produa yang stay bersama Produa di pagi hari ini. Langsung aja nih teman Produa bersama saya Meki di pagi hari ini. Satu jam ke depan ya, sampai nanti jam 6 saya akan menemani teman Produa dengan musik jazz ya, atau jazz musik menemani suasana pagi teman Produa. Semoga yang sudah bangun stay bersama Produa di pagi hari ini. Lagu-lagu yang saya akan hadirkan dapat menemani suasana pagi kamu ya, sampai nanti fajar menyingsing ya. Bukan fajar yang di Produa ya teman Produa, tapi fajar matahari ya teman Produa, menyingsing menerangi kota Wamena. Dan buat yang sudah pada bangun terus beraktivitas, semangat beraktivitas di pagi hari ini. Mungkin tengah mempersiapkan sarapan pagi untuk aktivitas kamu di pagi hari ini. Semoga saja semuanya tuh berjalan dengan baik teman Produa. Oke, langsung aja nih teman Produa menemani teman Produa di pagi hari ini di Jazz Music tentunya.

Saatnya kamu menjadi bintang radio tahun ini. Pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka dari tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Untuk kamu, warga negara Indonesia berusia 16 hingga 25 tahun, punya kemampuan menyanyi lagu pop terbaikmu. Ayo, daftarkan diri Anda. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Kunjungi info lengkap dan pendaftarannya sekarang juga di www.bintangradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Wamena. Untuk informasi selanjutnya.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut. Langsung kita gas. Anjir, goblok banget.
1: Lihat nih. Bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
2: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
3: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telepon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas aja belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sambil menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and caprolin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

Akhir-akhir ini istilah anak skena menjadi viral di media sosial, menunjukkan rasa ketertarikan seseorang terhadap musik tertentu. Bagi yang belum tahu, skena adalah bahasa gaul yang merupakan singkatan dari tiga kata, yaitu sua, cengkerama, kelana. Kata skena ini juga diyakini diambil dari bahasa Inggris, yaitu scene, yang menjelaskan tentang suatu tempat kejadian. Dalam dunia musik, skena adalah tentang suatu circle, kultur lingkungan atau tempat terjadinya interaksi antara musisi dan penikmat musik sebagai suatu komunitas. Sayangnya, saat ini skena memiliki arti yang negatif karena dianggap sebagai sekumpulan pecinta musik yang mengkritik penikmat musik lainnya yang dianggap berbeda dengan mereka, hingga membuat banyak orang merasa jengah. Kamu anak skena bukan?

Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama hewan satu ini.

Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Masih ingat dengan suara khas yang satu ini? Yap, ini adalah suara khas sandal bakiak. Kamu tahu nggak sih kalau sandal bakiak adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang unik? Bakiak yang juga dikenal dengan sebutan klompen di beberapa daerah, terbuat dari kayu dan umumnya memiliki desain sederhana. Meskipun terkesan tradisional, bakiak pernah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, terutama di daerah pedesaan. Bakiak pertama kali dikenal di Indonesia pada masa kolonial Belanda. Desainnya yang terbuat dari kayu dan tali sederhana membuatnya tahan lama dan cocok untuk aktivitas di luar ruangan. Meski terlihat sederhana, bakiak menyimpan filosofi gotong royong, kerjasama, dan ketekunan terutama dalam permainan tradisional yang menggunakan sandal ini. Sekarang, bakiak bukan hanya sekedar alas kaki, tapi juga simbol budaya Indonesia yang penuh makna. Nah, kapan terakhir kali kamu menggunakan bakiak?

Cukup dengan menempelkan kode QR, kini semua gerai bisa menerima pembayaran non-tunai lewat ponsel. Metode ini didukung oleh standar yang dibuat oleh Bank Indonesia, yaitu QR Indonesian Standard atau QRIS. Banyak orang yang masih tidak tepat dalam mengucapkan QRIS. Ada yang menyebutnya QRIS, QRIS atau ORIS. Padahal penyebutannya simpel, QRIS. QRIS yang dibuat dengan tujuan untuk efisiensi transaksi, percepatan inklusi keuangan, memajukan UMKM yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ini, sekali lagi bukan QRIS apalagi QRIS, tapi QRIS.

0: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu, tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.
1: Update info kamu dulu yuk di Info Pro 2. Info Pro 2.
2: Info Pro 2 di pagi ini bersama saya Miki. Informasi yang pertama, Presiden Prabowo ajak masyarakat doakan korban bencana pada upacara HUT ke-81 RI. Presiden Prabowo Subianto mengajak seluruh peserta upacara detik-detik proklamasi HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia mendoakan masyarakat terdampak bencana. Ajakan tersebut disampaikan Presiden sebelum prosesi mengheningkan cipta di Istana Merdeka, Jakarta, Senin 17 Agustus 2026. Presiden mengajak peserta mengenang jasa para pahlawan yang telah berkorban untuk kemerdekaan Indonesia. Kepala negara juga meminta doa dipanjatkan bagi masyarakat yang terdampak bencana di sejumlah wilayah Indonesia. Peringatan kemerdekaan tahun ini juga diwarnai perhatian pemerintah terhadap masyarakat terdampak bencana. Sejumlah menteri dan pejabat negara berada di daerah terdampak gempa Nusa Tenggara Timur untuk mengawal penanganan bencana. Pesan tersebut menegaskan bahwa peringatan kemerdekaan tidak hanya menjadi momentum perayaan, pemerintah juga menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat yang sedang menghadapi bencana di sejumlah wilayah di Indonesia. Informasi selanjutnya, Ruang Damai bahas makna merdeka dalam keberagaman di era digital. Hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia menjadi momentum untuk kembali memaknai kemerdekaan dan kebebasan di tengah pesatnya disrupsi teknologi. Hal itu menjadi salah satu bahasan dalam webinar nasional Ruang Damai bertajuk Menjadi Indonesia Merdeka Berbeda dan Tetap Bersama. Webinar yang digelar melalui platform Zoom Meeting tersebut menghadirkan perspektif akademisi dan tokoh kepemudaan lintas generasi. Kegiatan ini sekaligus menjadi bagian dari rangkaian Ruang Damai Exhibition 2026 untuk menandai 5 tahun kiprah Ruang Damai dalam mendorong toleransi dan perdamaian di Indonesia. Demikian Info Pro 2 di pagi ini.
3: 2,1 Pro 2 untuk teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
4: Walah Mar, Mar, aku kerungu loh salammu, tombok kangen.
5: Samo-samo.
6: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
7: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
8: RRI Digital saja, toh.
7: Sesekali, jazz lah.
9: Semangat ya manggungnya.
10: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Kon Pro 2, siapa nih? Ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

Oke, teman Produa, masih menemani teman Produa di Selamat Paginya Produa pada di pagi hari ini di FM 96,3 MHz, teman Produa. Dan tidak terasa sudah jam 6 ya, teman Produa. Sudah mulai fajar menyingsing Kota Wamena dan sekitarnya, teman Produa. Oke, teman Produa, sebelum kita lanjut nih, teman Produa, untuk menemani teman Produa lagi di pagi harinya dengan musik bagusnya Produa, kita update dulu untuk informasi di hari ini, teman Produa. Kita update informasi tentang perakiran cuaca, teman Produa. Untuk hari ini 18 Agustus, teman Produa, ya, supaya kita terus bisa waspada untuk beraktivitas juga tentunya, ya, teman Produa. Jadi sebelum mungkin kita keluar dari rumah kita, kita sudah sediakan payung ya. Mungkin aktivitas kamu dari pagi sampai malam, setidaknya kamu sudah mempersiapkan segala sesuatu ya. Apalagi yang menggunakan kendaraan motor ya. Apalagi ya. Kendaraan bermotor, terus yang berjalan kaki juga, mungkin lokasi kantor kamu dan juga rumah kamu ya tidak terlalu jauh ya, dan bisa ditempuh dengan jalan kaki. Setidaknya sebelum kamu jalan beraktivitas sudah mempersiapkannya, teman Produa. Nah, ini perakiran cuaca harian.

Wamena Kota dan sekitarnya berlaku mulai Selasa 18 Agustus 2026 pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur ya teman bodoh. Untuk pagi hari cerah berawan, untuk siang hari berawan, malam hari berawan, dan untuk dini hari berawan tebal teman Pro 2. Itu untuk perakiran cuaca Kota Wamena ya teman Pro 2. Terus untuk perakiran cuaca harian Provinsi Papua Pegunungan, untuk wilayah Jayawijaya pagi hari cerah berawan, untuk siang hari hujan ringan ya teman Pro 2, hujan ringan, untuk malam hari kabut tipis, untuk dini hari kabut tebal ya teman Pro 2. Itu untuk Provinsi Papua Pegunungan khususnya Jayawijaya teman Pro 2. Berarti ini secara keseluruhan ya teman Pro 2. Untuk Lanijaya berawan, untuk pagi hari, siang hari hujan ringan, malam hari kabut tipis, dan juga untuk dini hari kabut tebal teman berdua. Untuk Tolikara cerah berawan, siang hujan ringan, malam hujan ringan, dan dini hari kabut tebal ya teman berdua. Untuk Mamberamo Tengah pagi hari hujan, siang hujan, malam juga hujan, dan dini hari kabut tebal ya teman berdua. Untuk Yalimo berawan, cerah berawan untuk pagi hari, untuk siang hari hujan ringan, untuk malam hari kabut tipis, dan untuk dini hari hujan ringan. Itu untuk Yalimo. Untuk Duga pagi hari berawan tebal, siang hari hujan, untuk malam hari kabut tipis, terus untuk malam hari berawan ya teman Pro 2. Oh, malam hari hujan ya teman Pro 2 ya. Dini hari, sorry. Kok saya tidak fokus ya teman Pro 2 ya. Untuk Duga, saya ulangin lagi ya teman Pro 2. Jadi untuk Duga, Kabupaten Duga, pagi hari berawan, siang hari hujan, malam hari kabut tipis, dan untuk dini hari hujan ringan teman Pro 2. Untuk Yaukimo berawan, pagi hari, untuk siang hari hujan ringan, malam hari hujan ringan, dan dini hari hujan ringan. Untuk Pegunungan Bintang Oksibil pagi hari berawan, siang hari hujan, malam hari hujan, dan dini hari hujan. Nah itu ya teman Pro 2 untuk perakiran cuaca harian Provinsi Papua Pegunungan. Ini berlaku dari pukul 9 ya, 9 pagi teman Pro 2. Ini untuk Kabupaten Jayawijaya, ini untuk siang hari hujan ya teman Pro 2. Jadi kamu harus waspada ya, kita semua teman Pro 2 ya. Jangan lupa sedia payung ya sebelum kamu beraktivitas di pagi hari ini, mengecek segala sesuatu yang akan kamu gunakan untuk aktivitas hari ini supaya semuanya tuh bisa jalan dengan aman, kamu juga tidak ada halangan ya saat nanti mau pulang atau mungkin beraktivitas kemana-mana, aman begitu ya teman berdua.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

Saatnya kamu menjadi bintang radio tahun ini. Pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka dari tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Untuk kamu, warga negara Indonesia berusia 16 hingga 25 tahun, punya kemampuan menyanyi lagu pop terbaikmu. Ayo, daftarkan diri Anda. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Kunjungi info lengkap dan pendaftarannya sekarang juga di www.bintangradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Wamena. Untuk informasi selanjutnya.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

Kalau lagi stres, biasanya kamu ngapain nih? Ke kamar mandi, mondar-mandir, atau bahkan menggigit kuku? Kebiasaan menggigit kuku, atau dalam bahasa medisnya disebut onikopagia, bisa muncul di masa kanak-kanak dan berkembang hingga dewasa. Penyebabnya belum diketahui secara pasti, tetapi kebiasaan ini kerap dilakukan saat seseorang sedang berpikir, menunggu, malu, bosan, frustasi, cemas, bahkan stres. Bagi sebagian orang, menggigit kuku merupakan cara untuk meredakan stres dan kecemasan sementara waktu. Padahal, kebiasaan ini bukanlah hal yang baik untuk dipelihara loh, karena dampaknya bisa merusak kuku itu sendiri, bahkan hingga mengganggu kesehatan. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bahkan sudah menyebabkan kuku menjadi tumbuh ke dalam, warnanya berubah, melengkung, berdarah, bengkak, hingga menimbulkan nyeri yang tak tertahankan, ini akan sangat berbahaya. Jadi, hentikan kebiasaan menggigit kuku ketika stres ya. Kelolalah stres dengan baik agar mental dan kesehatan kamu bisa lebih terjaga.

0: Ketika kita mengangkat telepon, kita mengucapkan halo yang berasal dari kata hello. Tapi, tahukah Anda apa itu hello?
1: Hello.
0: Itu bukan sapaan, melainkan nama seseorang. Dia adalah Margaret Hello, tunangan penemu telepon Graham Bell. Itu adalah kata pertama yang dia ucapkan dalam uji coba awal penemuannya. Dan sejak itu, digunakan sebagai pembuka panggilan telepon di seluruh dunia. Nah, gimana? Udah pada tahu kan asal-usul kata hello?

0: Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.
1: Oke, teman Pro 2 masih di Pro 2 teman terbaik kamu di FM 96,3 MHz. Masih menemani teman Pro 2 di Spada teman Pro 2. Dan tentunya buat teman Pro 2 yang sudah mulai beraktivitas ya, untuk aktivitas di hari ini, jangan lupa ya mengecek kembali kendaraan kamu atau mungkin barang bawaan kamu yang akan kamu gunakan untuk aktivitas kamu ya, di tempat usaha ataupun di kantoran atau di mana saja ya teman-teman.

Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ya, jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

Pernahkah melihat angka seperti 10K, 50K, atau 100K di media sosial atau platform digital? Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000 dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.

0: Oke, teman berdua, lagu dari 5 Minutes ya, Penawar Rindu. Semoga lagu ini bisa menjadi penawar rindu juga ya buat kamu, teman berdua. Teman berdua, sudah jam 7 lebih 4 menit. Selanjutnya menemani teman berdua di pagi hari ini di jalur pilih lagu atau request lagu nih, teman berdua. Menemani suasana pagi kamu di hari Selasa ini. Yang mau gabung, mau request lagu, langsung aja nih digaskan ya 08114828842.
1: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting, sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang meniami wilayah kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papuah yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat

Lihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini. Sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.

0: Teman Pro 2 lagu dari Geisha ya, Sabar, yang baru saja hadir ke ruang dengan Teman Pro 2 di pagi hari ini. Masih dipilih lagu Teman Pro 2 di menit 16. Buat Teman Pro 2 yang mau gabung, mau pilih lagu menemani suasana pagi kamu, langsung nih Teman Pro 2 081148284242.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: You are listening.
3: Teman terbaik kamu.
2: Bro 2 Wamena.

0: Hello.
1: Ketika kita mengangkat telepon, kita mengucapkan halo yang berasal dari kata hello. Tapi, tahukah Anda apa itu hello?
2: Hello.
1: Itu bukan sapaan, melainkan nama seseorang. Dia adalah Margaret Hello, tunangan penemu telepon Graham Bell. Itu adalah kata pertama yang dia ucapkan dalam uji coba awal penemuannya. Dan sejak itu, digunakan sebagai pembuka panggilan telepon di seluruh dunia. Nah, gimana? Udah pada tahu kan asal-usul kata hello?

Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.

Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ya, jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

Anda mendengar kata jamevu? Jamevu berasal dari bahasa Prancis yang berarti tidak pernah melihatnya. Jamevu adalah fenomena mengalami sebuah kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena jamevu juga sebenarnya tenar dengan nama fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.

0: Oke, teman berdua, lagu dari Jen ya, lelah. Apakah kamu sudah lelah, teman berdua? Lelah dengan apa nih? Kisah percintaan ini atau lelah dengan kehidupan? Waduh, kalau kehidupan jangan lelah ya, teman berdua. Oke, teman berdua, di menit 53 dari pukul 7, buat teman berdua yang mau gabung, mau request lagu, langsung nih digaskan ya, 0811-482842.
1: Pernahkah melihat angka seperti 10K, 50K, atau 100K di media sosial atau platform digital? Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo, yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu kiloi, yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000, dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.

Sudah lama masyarakat dunia mengira bahwa layang-layang tertua berasal dari Cina, Jepang, atau Mesir. Namun, hal ini dibantahkan oleh penemuan seorang peneliti antropolog Jerman bernama Wolfgang Beck pada tahun 1900.

Nama Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita, tidak hanya dikenang di Indonesia. Namanya bahkan dijadikan nama jalan di Belanda. Di antaranya di ibu kota Belanda, Amsterdam. Nama jalannya adalah Raden Ajeng Kartini Straat. Lokasinya berada di wilayah Zuidoos atau yang lebih dikenal dengan Bijlmer. Kemudian di Belanda bagian selatan, tepatnya di Venlo. Kartini Straat di Venlo terletak di kawasan Hagerhof. Selain itu, Jalan Kartini juga terdapat di Haarlem, Belanda. Menariknya, Jalan Kartini di Haarlem berdekatan dengan jalan yang juga diambil dari nama tokoh Indonesia lainnya seperti Sultan Syahrir Straat dan Muhammad Hatta Straat. Dan yang terakhir di Utrecht, nama Kartini diabadikan sebagai nama jalan tepatnya di distrik Vordoek yang merupakan daerah perumahan untuk kalangan menengah ke atas yang ukuran jalannya termasuk lebih besar dibandingkan jalan-jalan yang menggunakan nama tokoh Eropa lainnya.

0: Oke, teman berdua, sampai di sini kebersamaan kita untuk requestan lagu atau pilih lagu. Selanjutnya menemani teman berdua di pagi ini di ngobrol seputar tentang modernisasi keagamaan ya teman produk, dan langsung saja kita akan dengarkan dengan topik ya, dengarkan dialog ya dari Mbak Tanti dan juga dengan pendeta. Yang tentunya akan mengangkat topik tentang menghidupkan ibadah dalam perilaku sosial ya. Jadi ini yang akan dibawakan oleh Mbak Tanti dan juga Pendeta Bernata Tengking ya teman berdua. Kita dengarkan langsung saja nih teman berdua.
1: Jumpa kembali ya, kali ini dengan topik menghidupkan nilai ibadah dalam perilaku sosial. Ini sangat penting sekali ya kita bahas, karena ini juga dalam kehidupan kita sehari-hari, nilai ibadah untuk perilaku sosial juga akan hadir dan kita akan lakukan setiap harinya. Dan kali ini kami sudah bergabung dengan narasumber kami ya, ada Bapak Pendeta Bernata Tengking. Dan saya Tanti Situmorang yang akan hadir menemani Anda dengan topik menghidupkan nilai ibadah dalam perilaku sosial. Bagaimana kabarnya nih Bapak Pendeta?
2: Ya, puji Tuhan, syukur bahwa Tuhan masih memberikan kekuatan kesehatan dalam keadaan baik-baik.
1: Baik. Dan pastinya dengan topik kita menghidupkan nilai ibadah dalam perilaku sosial, ini pasti kita bisa lakukan setiap harinya ya Bapak Pendeta?
2: Iya, itu harus kita hidupi setiap hari, setiap saat, setiap detik dalam hidup kita.
1: Karena hidup kita hidup bersosial ya Bapak
2: iya,
1: Pendeta
2: hidup
1: ya?
2: Hidup bermasyarakat, hidup bersosial.
1: Oke. Ya baik Bapak Pendeta. Dengan topik kita menghidupkan nilai ibadah dalam perilaku sosial, bagaimana pendapat dari Bapak Pendeta, silakan.
2: Iya. Kalau kita melihat lewat judul ini, kata menghidupkan berarti sesuatu yang harus, sesuatu yang mati yang harus kita hidupkan kembali. Nah, apa yang harus kita hidupkan kembali di tengah-tengah kehidupan sosial masyarakat? Di mana dalam kehidupan sosial masyarakat ini, kalau kita lihat lewat perkembangan zaman ini, pengaruh-pengaruh media, pengaruh lingkungan, ya, akhirnya masyarakat yang kita lihat di Indonesia ini menjadi renggang. Kenapa? Karena tidak dihidupkan ya nilai-nilai. Kata nilai itu berarti sesuatu yang harus kita capai, ya, sesuatu yang berbau positif dalam kehidupan kita. Sehingga di dalam kehidupan bermasyarakat, kita bukan hanya menghadapi satu pribadi individu, tetapi ada kelompok-kelompok yang akan kita hadapi di lingkungan masyarakat itu sendiri, ya. Sehingga tanpa kita menghidupi nilai-nilai ibadah ini, maka tidak akan tercipta kehidupan bersosial yang berdampak positif seperti itu
1: untuk orang-orang di sekitar kita.
2: Iya, untuk orang-orang di sekitar kita.
1: Oke, untuk saat ini Bapak Pendeta, memang tentang nilai ibadah dalam kehidupan sehari-hari itu memang sudah kurang ya Bapak Pendeta ya?
2: Ya, kalau saya lihat memang sudah kurang. Kenapa? Ada orang tidak mengerti tentang ibadah itu sendiri, iya, sehingga dia mungkin kelihatan menjalankan aktivitas, rutinitas ibadah, tetapi tidak menghidupi nilai-nilai ibadah itu,
1: iya.
2: Nah, kalau kita berbicara tentang ibadah itu berbicara tentang ketaatan,
1: iya,
2: itu yang pertama. Yang kedua, berbicara tentang sesembahan, kita menyembah kepada siapa. Nah, ibadah mengajarkan kita menyembah kepada Tuhan. Dan ketaatan, dan kita bagaimana ibadah itu, bagaimana kita harus menjadi seorang hamba ya,
1: iya,
2: menghambakan diri. Ya, seorang hamba ya, kalau kita lihat berasal dari kata doulos, itu adalah budak.
1: Iya.
2: Kita adalah pembantu. Nah, artinya ini berbicara tentang kerendahan hati,
1: iya,
2: bukan keegoisan yang muncul. Kalau kita tanpa ada kerendahan hati, kata, maka kita akan menganggap kita lebih penting dari yang lain.
1: Iya.
2: Maka tidak akan muncul kehidupan sosial yang mengandung nilai-nilai ibadah itu sendiri, seperti itu.
1: Oke. Contoh-contoh nilai ibadah yang seharusnya kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari itu seperti apa sih, Bapak
2: ya,
1: Pendeta?
2: Kehidupan sosial yang orang-orang yang beribadah dalam kehidupan sehari-hari, contohnya begini, kita saling menghargai,
1: okay,
2: satu sama yang lain, agama, yeah, yang lain. Artinya begini, agama dalam kehidupan berbangsa, bernegara kita Indonesia itu sudah dijamin oleh undang-undang.
1: Iya.
2: Pasal 29 di sana. Di mana masing-masing punya hak dan kebebasan untuk menyembah kepada Tuhan yang dia percayai.
1: Iya.
2: Seperti itu. Maka kita harus menghargai agama lain untuk beribadah.
1: Iya.
2: Kita tidak boleh mengganggu dan menganggap kita lebih benar.
1: Okay.
2: Maka kalau kita mengganggu, kita sebenarnya tidak menghidupi nilai-nilai tersebut. Sehingga sesuatu yang harus kita capai, seperti di dalam Pancasila itu sendiri kan, awalnya itu dimulai dengan Tuhan, ketuhanan yeah. yang Maha Esa. Artinya hidup ini, kalau kita memulai dengan keegoisan kita, menganggap diri benar, maka tidak akan tercapai satu nilai yang positif. Malah akan melahirkan nilai-nilai yang negatif, kalau kita memahami pemahaman agama atau ibadah yang salah seperti itu.
1: Berarti itu sudah mulai hilang saat ini?
2: Mulai hilang nilai-nilai. Kenapa? Karena itu saya tadi katakan bahwa bisa dipengaruhi oleh lingkungan, bisa dipengaruhi oleh ajaran yang salah.
1: Iya.
2: Akhirnya ajaran yang salah ini membuat nilai-nilai sosial, walaupun beda suku, beda agama, beda ras ini, membuat kita jauh.
1: Iya.
2: Seharusnya nilai-nilai ibadah inilah yang mempersatukan kita, walaupun kita beda suku, beda ras, beda agama. Kalau nilai agama, nilai-nilai ibadah ini kita hidupi kembali, nah itu akan menciptakan bangsa yang aman, bangsa yang nyaman. Bahkan itu dimulai dari diri sendiri.
1: Kita sendiri.
2: Iya, harus terjadi transformasi dulu.
1: Iya.
2: Dalam diri kita sendiri. Kita tidak bisa menginginkan terjadi satu perubahan, transformasi bagi kota,
1: iya.
2: bagi bangsa, bagi masyarakat umumnya, tanpa kita memulai dari diri sendiri.
1: Iya.
2: Jadi nilai agama itu harus dihidupkan dari diri

0: kita sendiri. Jadi kalau selama ini kita rasa nilai ibadah itu mati, mari ada kesempatan. Selagi kita bernafas, kita hidup, maka itu nilai agama, nilai ibadah itu bisa dihidupkan kembali seperti itu.
1: Iya, kita mengajak itu seluruh masyarakat di Indonesia, terlebih khusus di Papua Pegunungan ini, untuk menghidupkan kembali nilai ibadah dalam perilaku sosial, dalam bermasyarakat. Sebenarnya ibadah-ibadah, contoh-contoh apa sih yang seharusnya kita lakukan dalam bermasyarakat supaya nilai ibadah ini ada dalam lingkungan kita?
0: Yang harus kita lakukan untuk mewujudkan nilai-nilai ibadah di dalam lingkungan sekitar tempat tinggal kita.
1: Ya, tunggu dulu Bapak Pendeta. Ya. Mungkin di lingkungan kecil dulu.
0: Di lingkungan kecil.
1: Iya. Ya.
0: Misalkan tetangga, ya, ya nilai sosial ini harus kita hidupi. Kita lihat tetangga mungkin dia sedang membersihkan parit. Kita ya lihat kasihan dia, parit mungkin mampet. Ya dia sendiri, nah tanpa harus diminta tolong, disuruh. Kalau kita memiliki nilai ibadah yang positif, maka dengan seyoganya kita akan bertindak untuk membantu tetangga kita yang mengalami kesulitan tersebut.
1: Itu hal kecilnya,
0: hal
1: ya
0: kecil saja itu.
1: Untuk kehidupan sehari-hari kita, contoh-contohnya dulu Kak Bapak Pendeta.
0: Ya, sangat penting sekali ya nilai-nilai ibadah ini dalam kehidupan kita. Kita yang ada di masyarakat Papua Pegunungan ini, ya, ya harus dan sangat penting nilai-nilai ini dikembangkan, dihidupkan kembali.
1: Ya.
0: Seperti ya kita lihat lingkungan-lingkungan yang ada kayak kota ini, kita lihat momen yang ada tugu salib, saya lihat banyak coretan-coretan. Sebenarnya nilai ibadahnya di mana? Itu sebenarnya salah satu perusak
1: yeah
0: lewat tangan kita. Ya seperti itu. Jadi mari kita menjaga kota ini, menjaga kedamaian masyarakat yang ada di Papua Pegunungan ini dengan apa? Saling menghargai satu sama yang lain. Seperti itu. Saling menolong tanpa melihat ras, agama dan suku. Seperti itu. Saya rasa kalau ini kita hidupi, itu sangat menarik untuk transformasi untuk kota ini ya.
1: Iya.
0: Sehingga kota ini menjadi kota Dani betul-betul ya. Damai, aman, nyaman, dan indah. Bukan hanya sekedar simbol atau moto atau perkataan, tetapi betul-betul kita bisa menghidupi nilai-nilai ibadah itu sendiri.
1: Iya.
0: Nah, di bangsa kita kan ini orang bicara agama.
1: Iya.
0: Tapi banyak orang tidak mengerti agama. Ya, agama itu apa arti agama? Kan
1: iya,
0: agama artinya tidak kacau.
1: Ya, ya, betul.
0: Seperti itu. Jadi agama ini berasal dari bahasa Sanskerta. Agama apapun. Nah, dia terbagi dua suku kata yaitu A dan Gama. A itu tidak dan Gama itu kacau. Tapi kalau kita lihat, orang ngaku beragama tapi hidupnya kacau. Bahkan suka membuat kekacauan kepada orang lain, agama lain. Nah, nilai sosial, nilai ibadah sebenarnya sudah hilang.
1: Ya.
0: Seperti itu.
1: Ya, biasanya dulu kita waktu sekolah ini Bapak Pendeta ya, mulai dari dulu kita sudah belajar tentang Pancasila.
0: Betul.
1: Di dalamnya itu pasti ada tentang kehidupan sosial, keberagaman ras, suku, agama, dan terlebih khusus ini keberagaman agama.
0: Betul. Saya ya sangat setuju dan saya sangat ingat waktu saya dulu ya SD itu pelajarannya pendidikan moral Pancasila.
1: Iya.
0: Nah, pendidikan artinya kita dididik, dilatih untuk memiliki moral. Moral ya, berbicara moral Pancasila berarti berbicara moral secara keseluruhan,
1: ya,
0: bukan berbicara dalam satu konteks agama, tetapi secara keseluruhan adalah bingkainya NKRI, bingkainya ya Indonesia.
1: Ya.
0: Nah, kalau bicara moral itu seperti apa? Moral kita, tabiat kita, karakter kita,
1: ya,
0: kebiasaan kita buruk atau baik, moral kita baik atau tidak. Nah, moral manusia tidak bisa tercipta sendiri tanpa kita melatih.
1: Ya,
0: melatih dengan apa? Dengan kita beribadah kepada Tuhan. Dan pasti Tuhan, tidak ada Tuhan mengajarkan hal yang jahat,
1: ya,
0: hal yang buruk. Pasti
1: di setiap agama ya,
0: betul, tiap agama mengajarkan hal yang baik.
1: Berarti yang salah di mana nih Bapak Pendeta?
0: Yang salahnya itu yang ada dua faktor. Yang pertama, salahnya pengajarannya, salah disampaikan, atau yang salah yang menerimanya.
1: Okay.
0: Dan dia salah mempraktikkan. Di saat ada yang salah menyampaikan, yang menerima pasti salah.
1: Ya.
0: Dan dia akan mempraktikkan, itu juga pasti akan salah.
1: Salah.
0: Kalau yang menyampaikan, yang menyampaikan dengan benar, yang menerima dengan benar, maka hidupnya akan benar.
1: Ya.
0: Seperti itu.
1: Iya. Apalagi perilaku sekarang ini banyak sekali ya di media sosial, yang banyak sekali nilai ibadah sudah berkurang.
0: Betul.
1: Dalam kehidupan bermasyarakat, di kehidupan sosial. Jangan dulu kita bilang yang namanya oknum
0: iya
1: lainnya. Dari oknum yang satu ke oknum yang satu sudah saling

0: bentrok.
1: Betul.
0: Kalau tidak saling menjatuhkan satu dengan yang
1: Betul.
0: Lain. Bagaimana pendapat Bapak Pendeta tentang hal itu?
1: Ya, ini sangat keliru dan saya sangat sedih melihat bentrok cuma gara-gara atau masalah ibadah atau yeah. kepercayaan. Sebenarnya kita di saat bangun nilai ini akan mempersatukan, mempererat hubungan kita sebagai bernegara dan berbangsa. Saya kasih contoh kecil ya, saya seorang yeah. hamba Tuhan, seorang pendeta. Yeah. Tapi kami ada kedatangan tamu ya, dan tamu ini adalah seorang agama Islam.
0: Yeah.
1: Nah, waktu di rumah, kami sendiri yang menawarkan, kalau mau sholat bisa pakai kamar yang satu. Padahal saya ini adalah pendeta.
0: Yeah.
1: Tetapi istri saya bilang, Bu, tidak apa-apa pakai kamar itu untuk ibu sholat. Artinya, walaupun kita beda agama, tapi bagaimana kita membangkitkan, menghidupkan nilai ibadah itu sendiri.
0: Yeah.
1: Sehingga terjadilah suatu hubungan sosial yang luar biasa. Baik secara individu dan kalau kita sudah memulai dengan individu yang baik, maka kita akan menjadi berkat secara umum, secara okay. kelompok seperti itu. Karena kita hidup bukan hanya individu, yeah. tapi kita hidup ada di tengah-tengah masyarakat yang marginal lah, berbagai kepercayaan yang ada, seperti itu.
0: Sebenarnya mereka mengikuti ini dari mana ya Bapak Pendeta ya?
1: Nah itu yang jadi pertanyaan juga
0: apakah
1: bagi.
0: Apakah karena perkembangan zaman?
1: Nah, bisa saja, itu yang tadi saya sampaikan bahwa bisa saja lewat perkembangan zaman, perkembangan teknologi, ada yang memang perkembangannya ada yang mengandung positif, tapi ingat, ada juga yang negatif.
0: Ya.
1: Dan kalau kita, contoh ya negatif, sekarang terjadi maraknya judi online. Nah ini akan berpengaruh dalam kehidupan sosial.
0: Sosial, betul.
1: Nah itu karena dia dapat dari media-media, akhirnya dia mulai buat di lingkungan masyarakat, dia mulai dari individu, akhirnya muncullah kelompok. Akhirnya kita lihat di pasar-pasar, di tempat-tempat umum,
0: yeah.
1: ada perjudian lah, contoh seperti itu. Itu kan sebenarnya merusak moral sosial masyarakat, seperti itu.
0: Iya, ibaratkan nih memang bukan mulai dari awal ya, dalam kehidupan keluarga kita, biasanya ya Bapak Pendeta ya, dalam keluargaku dulu nih.
1: Iya.
0: Kasih contoh, dalam keluarga kita pasti setiap tetangga kita punya umat agama Islam, Hindu, iya. Buddha. Di situ. Padahal kan tiap hari kan kita udah main sama-sama.
1: Betul.
0: Iya, pergi ke sekolah sama-sama, melakukan segala kegiatannya sama-sama. Kenapa setelah besar muncul berbeda pendapat?
1: Iya, memang. Saya bersyukur ya, saya dari kecil diajarkan tentang kehidupan kasih.
0: Iya.
1: Ya, kalau kasih itu kan, itu arti kasih bukan memberi. Ada orang salah mengerti konteks pengertian definisi daripada kasih.
0: Iya.
1: Oh, kalau kau kasih uang saya itu kasih. Tidak. Kasih itu sebenarnya definisinya perasaan sayang, perasaan cinta, perasaan senang, perasaan suka.
0: Yeah.
1: Jadi kalau kita menerapkan hukum kasih dalam hidup kita, apapun agama kita, maka kita akan sayang kepada orang lain,
0: yeah.
1: suku lain. Kita akan suka, kita akan senang,
0: yeah.
1: kita akan bisa menerima dia.
0: Okay.
1: Tanpa membenci, oh kamu adalah rasnya lain dengan saya.
0: Yeah.
1: Nah itu sebenarnya sudah bertentangan dengan nilai agama.
0: Apalagi dengan bertambahnya zaman. Perkembangan
1: Betul.
0: Zaman sekarang, sebenarnya seharusnya ya, hal itu tidak akan terjadi lagi.
1: Seharusnya, tetapi kita, ya saya ingat ada satu ayat katakan begini, di akhir zaman manusia akan hidupnya semakin jahat, tidak tahu berterima kasih, ini berarti nilai sosialnya hilang, nilai
0: hilang.
1: Ibadahnya
0: ya,
1: hilang,
0: ya.
1: Tidak tahu beribadah,
0: ya.
1: tidak tahu menghormati orang tua,
0: ya.
1: Ini nilai-nilai ini sudah hilang, dan ya. Sementara hilang saat ini. Nah, apakah yang hilang ini bisa didapat kembali? Bisa. Itu kembali kepada
0: diri kita masing-masing.
1: Diri kita ya? Sendiri, niat kita mau enggak kita kembali kepada kehidupan sosial bermasyarakat yang damai, yang tentram. Kan semua agama ini menawarkan sorga. Sorga tidak mungkin berbicara kekacauan.
0: Ya.
1: Tapi sorga bicara damai.
0: Ya.
1: Nah, bagaimana kita ciptakan sorga dalam hidup kita? Dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan bermasyarakat, bahkan bernegara.
0: Yeah.
1: Maka nilai-nilai ibadah ini luar biasa. Ya, sehingga pendidikan mungkin bisa kembali lagi ke pelajaran yang yeah, dulu itu,
0: betul.
1: Bisa kembali lagi moral manusia ini harus dibentuk dulu. Iya. Lewat pendidikan.
0: Sebenarnya mulai dari awal sebenarnya.
1: Iya.
0: Ya.
1: Mulai dari awal
0: dulu ya sebenarnya. Iya.
1: Ya. Ya, untuk generasi muda, ada pepatah bilang begini. Sebenarnya kebenaran juga.
0: Iya.
1: Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik.
0: Iya.
1: Jadi untuk menghidupi nilai-nilai sosial, nilai-nilai ibadah bagi generasi muda, mari kita agama apapun kita, baik Kristen, gereja harus bangkit menjangkau generasi muda dengan kita harus terupdate, harus sesuai dengan perkembangan zaman.
0: Ya.
1: Tidak mungkin kita, saya lahir tahun 70-an, mau saya pakai gaya hidup tahun 70-an dengan zaman yang
0: betul,
1: saat
0: betul,
1: ini.
0: Betul,
1: orang
0: ya.
1: Bilang zaman Z.
0: Iya, ya, Gen Z. Ya.
1: Ada kita lewati zaman milenium, zaman apakah. Ini zaman Z, saya juga enggak tahu kok mereka manusia taruh labelnya. Zaman Z, saya enggak tahu Z ini apa. Akhirkah seperti itu.
0: Ya, jadi, karena su-Z ya, ya.
1: Jadi generasi muda ini, supaya nilai-nilai yang baik, nilai ibadah muncul, terpelihara, carilah Tuhan maka kamu akan hidup.
0: Wow.
1: Ya. Kamu bergaul dengan siapa? Lingkungan yang mana? Kau bergaul dengan pemabuk, kau jadi pemabuk.
0: Yeah.
1: Kau bergaul dengan pencuri, jadi pencuri. Kau bergaul dengan orang yang rajin ke masjid, rajin ibadah, kau akan menjadi orang yang rajin ibadah.
0: Yeah.
1: Kau bergaul dengan orang-orang yang menghidupi nilai-nilai moral, Pancasila, moral-moral agama, nilai yeah. ibadah, maka engkau akan menjadi orang yang benar.
0: Yeah.
1: Seperti itu, ya sudahlah, jadi orang benar mungkin terlalu jauh. Jadi orang baiklah, yeah. karena orang baik belum tentu benar.
0: Belum tentu benar.
1: Tapi orang benar pasti baik.
0: Baik. Oke, untuk Gen Z zaman sekarang,
1: yeah.
0: untuk anak-anak muda ini, pendekatan apa yang baik dan bagus dilakukan? Terlebih khusus untuk kita yang sudah tua-tua.
1: Yeah. Bapak Pendeta. Mungkin kita bisa buat satu momen, momen-momen yang membangkitkan semangat, pengharapan, yeah. ya, seperti konser-konser rohani, ya, kegiatan seminar-seminar, seperti yang lalu saya buat satu seminar untuk mahasiswa dan pelajar,
0: yeah.
1: dan mereka dari berbagai macam gereja, dan mereka merasa mereka diberkati. Mungkin dari agama lain bisa membuat program-program sesuai dengan nilai-nilai agama yang mereka ajarkan, yang yeah. mereka anut. Ya, seperti mungkin di pemuda-pemuda lokal kita bisa buat bukan hanya ibadah, tetapi buat satu momen misalkan membangkitkan kreativitas generasi muda. Dia yeah. punya kelebihan apa? Karena kita masih anak-anak muda, punya potensi, punya kelebihan yang luar biasa yang perlu digali. Nah, di saat potensi itu tidak dimunculkan, yeah. tidak dilihat oleh gereja, tidak dilihat oleh pemerintah, maka mereka akan lari kepada hal-hal yang merusak
0: ya,
1: hidup betul. Mereka, merusak bangsa ini, seperti
0: ya.
1: Itu.
0: Iya, khusus untuk di Provinsi Papua Pegunungan, saya juga merasa ini ya. Sebagai gen milenial ya,
1: betul.
0: Bukan gen Z ya Bapak Pendeta.
1: Ya. Ya.
0: Sebenarnya di Provinsi Papua Pegunungan ini, apa sih yang harus kita lakukan untuk gen Z ini supaya mempunyai nilai ibadah dalam kehidupan sosial mereka?
1: Iya, kita lihat latar belakang budaya
0: ya.
1: Masyarakat yang ada. Saya senang sekali ada di Papua Pegunungan ini. Saya katakan kepada generasi muda, kalau saya lihat mereka punya semangat yang luar biasa.
0: Ya, betul.
1: Kita lihat mereka kalau memuji Tuhan, menyanyi itu biar berjam-jam.
0: Ya.
1: Lompat, berarti mereka punya nilai semangat.
0: Ya.
1: Nilai semangat ini kita bisa ambil, bisa rangkul.
0: Ya.
1: Kita bawa mereka untuk mengenal Tuhan lebih baik. Nah, saya bersyukur dari bulan Januari saya dipanggil untuk menjadi guru, dan saya mengajar.
0: Guru apa nih Bapak?
1: Guru agama tentunya di SMK Yapesli.
0: Wow.
1: Jadi saya mengajar semua kelas ya. Ini satu, saya sangat bersyukur, dan ternyata generasi muda ini banyak tidak memahami agama, tidak memahami apa arti ibadah.
0: Dari selama mengajar ini Bapak Pendeta.
1: Iya.
0: Jadi menurut mereka seperti apa sih?
1: Mereka anggap ya, saya pernah tanya, kalau membunuh apakah Tuhan terima? Mereka bilang, ah, biasa itu, tidak dosa. Nah ini nilai ibadahnya hilang. Akhirnya kayak mencuri. Mencuri mereka bilang, ah itu biasa. Tapi setelah saya kasih ayat, orang pencuri tidak masuk surga, pemabuk tidak masuk surga, pembunuh tidak masuk surga, mencuri haknya Tuhan, baru mereka sadar. Selama ini kami tidak pernah dapat ajaran ini.
0: Ternyata sudah sampai segitunya.
1: Segitunya.
0: Ya,
1: tadi saya baru selesai mengajar ini.
0: Ya.
1: Saya tanya arti agama tidak tahu. Arti ibadah tidak tahu. Setelah saya paparkan tentang agama, baru mereka bilang, oh berarti kalau kami hidup tidak bersosial, hidup kacau, ya berarti kami tidak beragama. Ya iya, karena tadi topiknya hampir mirip. Iya. Ya, saya mata pelajaran adalahnya bagaimana kita menghidupi nilai-nilai.
0: Iya.
1: Kristiani, nilai-nilai sosial, iya, di dalam kehidupan orang percaya.
0: Orang percaya.
1: Dilihat dari meneladani kehidupan Yesus, seperti itu. Kan meneladani berarti mengambil contoh. Seperti itu.
0: Berarti memang udah betul-betul hilang ya?
1: Hilang sama sekali.
0: Jadi mereka berpikir kalau memang melakukan hal buruk, itu memang tidak
1: jadi masalah.
0: Tidak jadi masalah.
1: Iya. Mereka mau hancurkan, apakah melawan, tidak jadi masalah. Tapi saya bersyukur, waktu mereka menolak makan, saya bilang tidak apa-apa, demo, tapi ingat, Bapak sudah ajarkan tidak boleh merusak, tidak boleh bikin kacau, tidak boleh membunuh, dan mereka akui setelah mereka selesai demo, mereka bilang, Bapak kami demo, tapi kami ingat, Bapak ajar kami. Betul-betul Tuhan bekerja, dan akhirnya ternyata nilai ibadah ini paling penting. Ya. Sehingga yang mengubah seseorang itu adalah nilai ibadah.
0: Nilai ibadah.
1: Sama dengan di lembaga, 15 tahun saya melayani di lembaga, membina anak-anak yang ada di lembaga lapas kelas 2 Wamena. Dan banyak orang yang mengalami perubahan. Mereka bilang, Bapak kami bersyukur Bapak datang bina kami. Kami banyak berubah, kami dari narkoba, bahkan masih di dalam masih masuk narkoba. Tapi setelah kami dibina dan menghidupi nilai-nilai ibadah, kami sudah tidak lagi narkoba, kami sudah tidak lagi merokok, kami sudah tidak lagi makan pinang, kami sudah tidak lagi pokoknya mabuk, tapi kami fokus bagaimana mempersiapkan diri kalau Tuhan jemput kami. Seperti itu.
0: Wow, sampai segitunya ya Bapak Pendeta ya.
1: Iya.
0: Oke, ada contoh sehari-hari Bapak Pendeta?
1: Ya contohlah, kita masuk gereja,
0: iya,
1: ibadah, setelah itu pulang kita mencuri,
0: okay,
1: kita berbohong, kita maki orang, itu nilai ibadah tidak ada.
0: Iya, jadi di sini ini masih pertama kali loh Bapak Pendeta tentang menghidupkan nilai ibadah dalam perilaku sosial. Iya, ini umum ya.
1: Iya,
0: setiap
1: betul.
0: Agama juga mengajarkan kita bahwa kita harus melakukan yang baik dalam kehidupan
1: betul.
0: Kita supaya kita masuk surga.
1: Iya.
0: Dan ini memang sudah menurut mereka sudah jadi hal biasa. Sudah jadi hal biasa dalam kehidupan mereka. Oh, ini sudah biasa kok saya dengar. Itu tidak betul atau itu tidak begini begitu. Jadi banyak sekali spekulasi pendapat dari orang-orang bahwa memang yang penting saya beribadah, melakukan hal yang memang tidak sesuai dengan yang kita laku sesuai dengan ajaran agama pun itu udah biasa aja.
1: Iya,
0: gitu.
1: Betul.
0: Jadi makanya kami datang ke sini hadir di acara Indonesia ISMI ini menghadirkan Bapak Pendeta tentang menghidupkan nilai ibadah dalam perilaku sosial. Ya, boleh disampaikan juga untuk masyarakat di Provinsi Papua Pegunungan, terlebih khusus yang mendengarkan tentang perilaku sosial yang berhubungan dengan agama, yang berhubungan dengan ibadah. Silakan.
1: Perilaku sosial yang berhubungan dengan agama, kadangkala banyak orang ini perilaku yang buruk ya.
0: Iya.
1: Kadang bawa nama Tuhan. Nah, itu sudah agama itu. Saya pernah punya pengalaman di sini. Pertama kali saya datang, ada seorang bapak, Bapak tolong saya tidak makan, saya bantu, ini bisa bayar sekian ini, kayak emas ini, padahal dia tipu. Ya seperti, tapi dia membawa nama Tuhan.
0: Nama Tuhan.
1: Seperti itu. Dia tidak menyadari bahwa dia ini adalah perusak kehidupan masyarakat, kehidupan sosial, akhirnya susah untuk dipercaya. Ya contoh kecil juga, kehidupan sosial tidak terbangun baik di tengah-tengah masyarakat. Misalkan kita ke kios, kita katakan, Ibu, Mama, bisa saya hutang kopi gula kah? Nanti sebentar saya bayar. Tunggu sebentar tidak datang, bahkan berbulan-bulan, bertahun-tahun. Itu yang saya alami. Bahkan bukan hanya masyarakat biasa, ada seorang hamba Tuhan juga model seperti itu. Ya ini rusak sebenarnya nilai ibadahnya. Kau seorang hamba Tuhan tapi kau bohong, kau tipu. Dan mereka menganggap bahwa berbohong itu adalah hal yang biasa.
0: Bagaimana kita percaya sama hal-hal seperti itu lagi nih Bapak Pendeta? Jadi nilai sosial ini sudah mulai berkurang karena kita juga tidak bisa percaya sama orang lain lagi.
1: Betul, jadi bagaimana supaya bisa dipercaya? Bangunlah kepercayaan dari diri sendiri menjadi orang yang bisa dipercaya. Dari hal kecil ya. Jadi dari hal kecil misalkan barang kita, saya punya barang ini, saya titip. Yo, kalau titip dijaga, jangan dikasih orang seperti itu. Ya kita jaga. Contoh kecil di kota ini ada tugu salib, bukan kita coret-coret. Ya itu merusak sampah. Ada saya perhatikan orang dari mobil dia buang sampah di jalan. Ini sebenarnya contoh kehidupan sosialnya ini nilainya tidak ada. Orang untuk buang sampah di saluran, saya lihat banyak, bukan hanya masyarakat asli, tapi saya melihat banyak masyarakat pendatang juga nilai kehidupan sosialnya hilang, moralnya sudah mulai mati. Nah saatnya kita bangkitkan. Dulu juga saya punya pengalaman mengalami kematian, tidak dihidupkan ya, kematian kehidupan bersosial. Yang ada kebencian, yang ada ketidaksukaan. Tapi di saat belajar tentang ilmu ibadah, belajar apa itu ibadah, ibadah itu ketaatan, ibadah itu siapa yang kita sembah, ibadah itu bagaimana kita menjadi menjadi hamba. Ya, hamba itu kita anak raja tapi hati hamba.
0: Okay.
1: Ya, bukan anak raja hati raja.
0: Hati raja.
1: Atau anak hamba hati raja. Kalau hati raja kan mau orang dia suruh-suruh, dia tidak mau merendahkan diri.
0: Betul.
1: Seperti itu. Ini nilai hilang, nilai ibadah kita datang beribadah. Kalau hanya ada kebencian.
0: Baik. Satu hal ini yang sering kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah ini benar ini ya Bapak Pendeta ya? Ada orang tabrakan.
1: Iya.
0: Tiba begini tidak ada yang tolong, malah divideokan.
1: Betul. Sering saya lihat atau selain divideokan, orang nonton.
0: Ya, nonton.
1: Beberapa hari lalu saya di pasar rumah ya.
0: Iya.
1: Saya lihat ada orang mabuk ini, dia ambil batu, dia pukul yang satu. Jadi jatuh, pingsan ya. Jatuh, dipukul dan orang nonton.
0: Iya.
1: Nilai ini hilang sebenarnya. Baru orang mengalami kecelakaan seharusnya dia ditolong. Ini direkam dan diupload. Ini sebenarnya pelanggaran. Nah, saya berapa kali saya buktikan di sini. Saya tolong orang, masyarakat ini berkelahi, sudah berdarah, mandi darah, saya turun dari motor, saya matikan motor, saya bilang kenapa, saya langsung bilang dalam nama Yesus berhenti, jangan pukul. Dia tidak bayar denda, makanya saya pukul, saya bilang tidak boleh, Tuhan marah. Ada berapa hal, banyak, saya coba lerai, yang lain nonton saja peluk dada, saya bilang nonton. Nilainya hilang.
0: Ya karena memang itu sudah biasa kita lihat dan itu sudah menjadi kebiasaan ataupun perilaku orang-orang di sekeliling kita.
1: Itu bisa jadi kebiasaan karena tidak dilatih. Okay. Yang kedua masalah mungkin dia takut terbentur dengan adat istiadat. Artinya begini, saya tolong Tanti, habis saya tolong harus bayar di saya. Nah, ini banyak orang atau disalahkan.
0: Oh, itu harus dihilangkan ya?
1: Iya, harus dihilangkan. Adat istiadat, budaya-budaya, kebiasaan yang buruk harus dihilangkan. Pasti itu sesuatu yang buruk bertentangan dengan nilai ibadah. Itu sendiri.
0: Betul.
1: Seperti itu. Itu harus dihilangkan. Ya contoh ya, orang bikin salah, harus denda atau harus perang, menghilangkan nyawa orang, membakar rumah orang. Kan itu nilai ibadah sebenarnya nilai ibadah. Hilang. Seperti itu. Ada budaya-budaya yang harus kita kembangkan. Seperti bakar batu itu saya senang. Ya, kebersamaannya dapat.
0: Ya, betul. Ya,
1: apa sosialnya dapat.
0: Gotong royongnya,
1: kerjasamanya dapat. Makannya, dagingnya juga dapat.
0: Dapat.
1: Ya, apalagi yang bawa ke yang utuh-utuh besar.
0: Ya, betul. Iya, tentang ternyata menghidupkan kehidupan sosial dalam ajaran agama ini memang susah ya Bapak Pendeta ya?
1: Iya, sebenarnya susah-susah gampang. Kalau susah, saya rasa gampang. Tapi kalau kita rasa gampang, susah juga. Karena itu kita melawan dengan diri kita. Nah, di ajaran pendidikan umum dikatakan manusia terdiri dari tiga bagian.
0: Iya.
1: Tubuh, jiwa, roh.
0: Okay.
1: Tapi kalau di Alkitab terbalik. Manusia terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Nah, perhatikan di antara tubuh dan roh itu ada jiwa. Kalau kita berbicara jiwa, seseorang itu menyangkut keinginan, kemauan, kehendak.
0: Ya.
1: Jadi jiwa inilah yang menentukan kita mau hidup dengan cara daging kita, ya tidak menghidupi moral, tidak menghidupi nilai ibadah, atau kita mengikuti kata roh. Kalau roh itu kan bicara firman, firman itu roh. Ya. Maka kalau kita tunduk kepada ajaran ibadah, ya tubuh lemah kata Alkitab, tapi roh penurut. Seperti itu. Jadi
0: berarti
1: sebenarnya kita bisa lawan.
0: Tiga ini memang harus sama-sama jalan ya?
1: Jalan Pak? Harus seimbang, sepadan. Tidak bisa tubuh saja yang diperhatikan. Tapi kalau kita lihat di dalam kehidupan bermasyarakat kan paling banyak orang tubuh yang diperhatikan karena mengandung nilai sosialnya.
0: Betul.
1: Oh, kalau orang lihat saya pakai baju mahal, saya turun dari mobil yang mewah, maka nilai sosial saya lebih dari kalian
0: dari
1: yang
0: kalian.
1: Jalan kaki.
0: Oh iya, betul. Ya zaman kan sekarang salah. Memang begitu
1: ya. Iya. Itu hilang, tapi sebenarnya sama. Kau jalan kaki, kau punya kendaraan, tapi kalau moralmu baik, ya nilai ibadahmu kau hidupi, maka engkau akan menjadi seorang pembangun kota. Pembangun bangsa, pembangun gereja, pembangun diri sendiri. Jadi orang lain bisa jadi lihat contoh, kita jadi model bagi orang lain.
0: Role model ya.
1: Iya, sehingga kita hidup di dunia ini harus menggunakan prinsip-prinsip ilahi, menghidupi prinsip ilahi, ya, sehingga kita menjadi seorang ambasadornya Tuhan bagi ya, kota, bagi keluarga, bagi bangsa. Artinya menjadi seorang ambasador, menjadi seorang utusan yang harus menghidupi nilai-nilai sosial, ya, sehingga Indonesia aman, Indonesia nyaman, Indonesia tentram, walaupun kita berbeda agama.
0: Iya. Ya, ada satu pertanyaan yang pastinya ini juga kita mau nih berubah.
1: Iya.
0: Ternyata orang di sekeliling kita tidak mau. Bagaimana caranya kita untuk menghadapi mereka?
1: Ya, oke. Perubahan itu bukan dimulai dari orang lain,
0: ya,
1: tapi dimulai dari diri kita sendiri. Ada statement bilang berkata begini, perubahan bukanlah satu perubahan,
0: oke,
1: sampai benar-benar terjadi perubahan. Artinya begini, jangan kita merasa, jangan perubahan itu bukan perasaan ya,
0: ya,
1: jangan kita merasa saya sudah berubah, tapi karakter moralnya tidak sesuai. Jadi berarti itu bukan berubah.
0: Berubah.
1: Jadi kita harus apa? Menghidupkan nilai-nilai. Berarti nilai adalah sesuatu hal yang harus kita capai, yang sudah kita capai, yang berbau positif.
0: Ya.
1: Dan itu harus kita capai nilai yang benar sesuai nilai ibadah kita sendiri, sehingga kita menjadi ambasador bagi bangsa
0: wow,
1: ini. Iya tuh. Seperti itu.
0: Kita akan menggali kembali tentang menghidupkan nilai-nilai ibadah dalam perilaku sosial. Masih dengan Bapak Pendeta Bernata Tengkeng ya, yang hadir dengan membahas topik kita, menghidupkan sosial. Oke, Bapak Pendeta boleh dijelaskan ini tentang topik kita ya, seharusnya nih tatanan ibadah yang hadir dari setiap agama ya, untuk perilaku sosial itu seperti apa?
1: Sebenarnya setiap agama kita bukan berfokus kepada tata cara, tapi tata ibadah yang benar itu berpusat pada hati. Artinya begini, hati itulah yang ditata,
0: okay,
1: yang diatur. Ya mungkin kita agama Kristen pun tata cara ibadahnya berbeda, tapi kalau hatinya tidak beres, tidak ditata, maka nilai ibadah itu tidak ada.
0: Tidak ada,
1: tidak ada nilai, karena ibadah artinya ketaatan. Ibadah itu adalah penyembahan kepada Tuhan. Jadi penyembahan ketaatan itu berpusat pada hati. Moral akan muncul, nilai-nilai agama yang baik muncul itu berpusat pada hati. Okay. Makanya kan di dalam Alkitab katakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi tata yang harus dikelola, ditata ulang ini hati kita yang tidak beres. Hati yang cemburu, hati yang iri, hati yang jahat.
0: Yeah.
1: Kita lihat orang punya barang bagus, kita curi, kita rusak, itu iri. Itu hati yang harus dirubah, ditata. Seperti itu. Jadi selama kita bernafas, kita hidup, punya kesempatanlah untuk kita menghidupi nilai-nilai itu. Saya dulu juga orang yang tidak mampu menghidupi nilai. Tapi di saat saya mengambil satu komitmen dalam pribadi saya, maka puji Tuhan, kita bisa kok seperti itu. Kita bisa berdampingan walaupun dengan agama yang lain berbeda. Bisa seperti itu.
0: Dari setiap tatanan ini, kita kan sudah beraktivitas ataupun kita sudah melihat dari setiap daerah ke daerah yang lain, memang kehidupan sosialnya beda ya, Bapak Pendeta?
1: Ya, beda. Karena pasti ada budayanya beda. Iya. Gaya hidup, karena budaya itu bisa mempengaruhi budaya apa gaya hidup.
0: Ya.
1: Tapi waktu kita beribadah dengan benar, maka kebenaran itu akan mampu mempengaruhi, lebih kuat mempengaruhi gaya hidup kita.
0: Oke.
1: Seperti itu.
0: Ya, terlebih khusus untuk Provinsi Papua Pegunungan di Lembah Balim di Jayawijaya dulu. Sebenarnya dalam kehidupan kita bersosial itu seperti apa sih yang harus supaya bisa menyatu dengan masyarakat? Ya.
1: Supaya kita bisa menyatu dengan masyarakat, yang harus kita lakukan, kita anggap kita semua sama di mata Tuhan. Tidak boleh ada perbedaan.
0: Yeah.
1: Yang kedua, hilangkan rasa iri. Oh ini yang dipentingkan, ini tidak. Tapi hidup itu adalah perjuangan. Kalau Tuhan buka jalan, tidak mungkin Tuhan tutup jalan. Tidak ada manusia yang bisa tutup jalan.
0: Yeah.
1: Jadi kita tidak boleh iri. Misalkan, Tanti bisa, loh, Tanti kok bisa jadi PNS, saya tidak. Oh tidak boleh. Kok saya, seharusnya saya lebih tua. Nah, itu iri hati,
0: iri
1: dan
0: hati.
1: Itu merusak moral.
0: Ya.
1: Dan nilai ibadah tidak ada. Maka tatalah, aturlah. Ya kata tatakan aturlah hati kita.
0: Ya.
1: Hati yang benar melahirkan kehidupan yang benar.
0: Amin.
1: Tapi hati yang jahat melahirkan hidup yang gaya hidup yang jahat. Seperti itu.
0: Oke, kita masuk di closing statement ini, Bapak Pendeta.
1: Oke.
0: Tentang topik kita, menghidupkan nilai ibadah dalam perilaku sosial. Silakan.
1: Oke, menghidupkan nilai ibadah dalam perilaku sosial. Saya teringat dengan satu kitab, dalam kitab Yakobus berkata, iman dan perbuatan.
0: Ya.
1: Artinya kita percaya, kita beriman kepada Tuhan kita yang kita sembah masing-masing. Tapi kalau bertentangan dengan perbuatan kita yang jahat, maka itu hanya sekedar percaya saja kita punya Tuhan. Itu berarti standar kita seperti setan. Kenapa? Yakobus bilang, setan juga percaya Yesus Tuhan, tapi dia perbuatannya jahat.
0: Jahat, iya.
1: Nah, kalau kita cuma standar menjadi orang Kristen percaya karakter kita jahat, maka kita standarnya setan. Ini memang agak keras, tapi itu Alkitab catat.
0: Okay.
1: Tapi kalau kita mau memiliki karakter, nilai sosial yang baik, mari, bukan hanya percaya adanya Tuhan, tapi hidupi nilai-nilai ibadah. Maka kota ini, kita yang ada di Wamena, maka kota ini akan menjadi kota yang aman, kota yang dani, damai, aman, indah, tentram. Orang keluar malam tidak takut. Seperti itu.
0: Ya, untuk anak-anak muda zaman sekarang, Bapak Pendeta.
1: Anak-anak muda, jaga pergaulanmu, dekatkan dirimu kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengubah engkau, Tuhan akan memakai engkau menjadi generasi yang akan meneruskan tongkat estafet daripada pelayanan ataupun kehidupan sosial yang bermoral. Seperti itu.
0: Orang tua, Bapak Pendeta.
1: Ya, orang tua. Bagi orang tua, Alkitab berkata, didiklah anakmu dengan benar. Jadilah engkau menjadi contoh teladan bagi anak-anakmu. Karena anak lebih cepat dia melihat apa yang kau buat, orang tua buat. Bukan mendengar apa yang orang tua omelin. Tidak, dia akan lihat gaya hidupmu, anak ikut. Seperti itu. Kalau kau mabuk, anak cepat sekali tanpa suruh dia akan mabuk.
0: Yeah.
1: Walaupun kau bilang kau tidak boleh mabuk, kau masih SMA. Tidak, dia lihat gaya hidupmu. Artinya jadi orang tua, jadi teladan, jadi contoh, jadi model. Seperti itu.
0: Sehingga perilaku tentang kehidupan sosial dalam ibadah akan terjadi.
1: Iya.
0: Bapak Pendeta ya. Ada closing statement terakhir, Bapak Pendeta?
1: Yang terakhir untuk gereja-gereja, untuk hamba-hamba Tuhan, untuk masjid-masjid pura dan tempat ibadah yang lain, tokoh-tokoh agama, agama apapun, ajarlah yang benar. Ajarlah yang baik kepada umat. Maka melahirkan umat yang benar, melahirkan umat yang baik. Maka bangsa ini akan menjadi bangsa yang baik dan bangsa yang takut akan Tuhan. Mungkin
0: amin.
1: Seperti itu.
0: Amin. Baik, terima kasih banyak Bapak Pendeta.
1: Oke, terima kasih juga.
0: Hari ini tentang topik kita, menghidupkan nilai ibadah dalam perilaku sosial. Kita sudah tahu ya, kita sudah tahu bersama apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari dalam menghidupkan nilai ibadah kita dalam perilaku sosial. Dan satu hal yang kami sampaikan ya dengan topik kita kali ini, di mana langit dijunjung, di situ bagaimana ya Bapak Pendeta?
1: Bumi berpijak.
0: Bumi diinjak. Di mana langit dijunjung, di situ bumi diinjak. Dan kita berharap dengan kita melakukan hal-hal yang pastinya hal yang baik dalam kehidupan sosial kita juga akan diterima.